0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian

0: rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sarakan FM bersamamu.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
0: Tengah berhujung minggu kah tu? Jom layan Bah Hujung Minggu. Lebih relax, lebih padu. Sarakan FM bersamamu.
2: Okey, Bah Hujung Minggu Sarakan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda yang terus dengan Sarakan FM di manapun anda berada. Dan menerusi Bah Hujung Minggu kali ini, anda masih lagi bersama saya di Konti Asita Sulaiman di Jaas Bukan Alang-Alang. Dan kekal ditemani rakan teknikal yang bertugas bersama dengan saya Zira Ibin dan juga rakan segar Sanjay Jalal. Akan mereka terus kekal bersama-sama dengan anda sampai pukul 1 tengah hari ini ya. Okey, saya bacakan dulu salam-salam yang datarkan pagi ini menerusi Facebook Sarakan FM bersamamu. Dan juga menerusi WhatsApp Sarakan FM ya. Selamat pagi untuk Ramli Lee. Katanya Assalamualaikum buat Dijaas. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sahabat petugas. Semoga sehat ceria-ceria selalu Sarakan FM bersamamu. Terima kasih Ramli Lee. Okey, salam daripada Jet Bakar. Assalamualaikum Dijaas. Bukan Alang-Alang. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga untuk Jet Bakar ya. Okey, salam hujung minggu ini buat semua pendengar Sarakan FM di manapun berada. Semoga dipermudahkan segala urusan hari ini dan juga buat Dijaas Bukan Alang-Alang. Selamat petugas Sarakan FM terbaik katanya. Terima kasih Jet Bakar. Ada satu lagi salam kita bacakan sebelum kita berhibur dengan lagu seterusnya untuk hari ini. Okey, selamat pagi untuk Salgia PI. Katanya salam hujung minggu dan selamat bertugas. Terima kasih. Okey, banyak lagi salam diantarkan di Facebook dan juga melalui WhatsApp Sarakan FM akan diaktifkan seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama kami Sarakan FM bersamamu Bah Hujung Minggu.
3: Bah Hujung Minggu, Sabtu dan Ahad. When we pull up, you know
4: it's a shutdown. Korang boleh pergi, baby aku ada tight.
3: Dengan pagi hingga satu tengah hari. I'm so in love. Sarakan FM bersamamu.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Bah, hujung minggu. Stream lagu-lagu terbaik di aplikasi RTM Klik. Lebih maklumat dan hiburan. Bah, hujung minggu. Serangan FM.
1: Ya, bahu jumpa dengan Sarikan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengan Sarikan FM di mana pun anda berada. Yang dengar Sarikan FM menerusi frekuensi cuai ini 90.1 MHz. Dan juga yang dengar menerusi penstriman langsung di aplikasi RTM Klik. Terima kasih, kami menghargainya. Baik, sekejap lagi pukul 9 pagi kita akan ikuti bersama utama 9 pagi. Dan selepas itu kembali semula bersama kami di Sarikan FM bersamamu. Pelbagai lagi maklumat semasa akan terus kami salurkan kepada anda. Dan juga ada lagi susunan lagu-lagu hiburan yang seterusnya akan kami perdengarkan kepada anda ya. Dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria anda untuk hujung minggu ini. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Sarikan FM bersamamu. Banyak lagi cerita menarik selepas ini. Jadi jangan ke mana, kekal bersama kami Sarikan FM bersamamu. Bahujung minggu. Bahujung minggu Sabtu dan Ahad. When we pull up,
2: it's a shutdown. Korang boleh pergi, baby, aku ada tight.
3: Tengah pagi hingga satu tengah hari. I'm so in love
1: with you. Baby, calm down. Sarikan FM bersamamu.

Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, Bah Hujung Minggu. Sanakan FM bersamamu.

0: Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Hujung minggu, Sabtu dan Ahad. When we pull up, you know
2: it's a shutdown. Korang boleh pergi, baby aku ada tight.
1: 6 pagi hingga 1 tengah hari. I'm so in love with you. Baby, calm down. Sarakan FM bersamamu.
3: Ya, Sanakan FM bersamamu. Terima kasih anda yang terus dengar Sanakan FM di manapun anda berada, ya. Dan pastinya menerusi bahujung minggu untuk hari ini, pelbagai lagi maklumat semasa akan kami bawakan selepas ini. Dan salam-salam yang telah pun dihantarkan oleh kawan-kawan di Facebook Sanakan FM bersamamu. Dan juga menerusi WhatsApp Sanakan FM akan terus kami bacakan seketika nanti, ya. Anda yang berada di luar kawasan boleh dengarkan siaran Sanakan FM dengan audio yang lebih jelas menerusi aplikasi RTM Click. Dapatkan aplikasi RTM Click di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. Terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami. Sanakan FM bersamamu bahujung minggu.
0: Bahujung minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Sanakan FM bersama.

pakai untuk penjimatan dan mengurangkan bahang haba. Barulah rumah rasa sejuk. Tips sejukkan rumah ini daripada saya, Abang Syaf dan Senagan FM bersamamu. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Senagan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Yeah.

0: ENG. Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Serangan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Pahujung Minggu. Serangan FM bersamamu.
3: Ya, Serangan FM bersama Mucu. Terima kasih terus dengan Serangan FM di manapun anda berada. Baik, ada maklumat semasa ingin saya kongsikan bersama dengan anda ya. Di mana pejabat pendidikan daerah Telipi Tertongot akan mengadakan majlis graduasi dan juga apresiasi tingkatan 6 2025 akan berlangsung pada 6 Ogos ini di Dewan Dimo SMK Telupit dari 8 pagi sampai 12 tengah hari ya. Dan untuk makluman, majlis melibatkan pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tongot, Sekolah Menengah Kebangsaan Telupit dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Intilibon. Dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Pembantu Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Merangkap Adun Telupit, Datuk Jenibon J. Kurum ya. Jadi untuk itu ibu bapa dan juga pelajar dijemput hadir ya untuk bersama-sama memeriahkan lagi majlis ini, iaitu sekali lagi majlis graduasi dan juga apresiasi tingkatan 6 2025 6 Ogos ini 8 pagi hingga 12 tengah hari di Dewan Dimo SMK Telupit ya. Okey, banyak lagi perkongsian semasa akan dibawakan selepas ini. Kekal dengar Serangan FM bersamamu.
0: Bahagia Minggu. Setiap pagi hingga satu tengah hari. Serangan FM bersamamu.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran

0: adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Bahu Seminggu, Sabtu dan Ahad. This is it.
4: Let's go. It's on top. 6 pagi hingga 1 tengah hari.
5: Sarakan FM bersamamu.
6: Ya, bahujung minggu Sandakan FM bersamamu. Terima kasih terus kekal dengar dan juga berhibur bersama kami dan berinformasi di Sandakan FM bersamamu untuk hari ini, hari Sabtu. Dan nantikan sekejap lagi, bermula 10 pagi sampai 12 tengah hari, istimewa untuk hujung minggu ini. Kami akan bawakan kepada anda Zone Music, lebih muzik berbanding biasa. Kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu hiburan terpenting selama 2 jam. Dan saya akan bersama dengan anda semula bermula pukul 12 tengah hari nanti. Ya, jadi jangan ke mana, kekal beribu dan juga berinformasi bersama kami Sandakan FM bersamamu.
7: Bah, hujung minggu.
4: Setiap pagi hingga satu tengah hari.
7: Sandakan FM bersama.

0: Zona Music, lebih music berbanding biasa.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music, Zone Music,
2: lebih music berbanding biasa.

0: Telefon kamu sekarang di WhatsApp Sandakan FM 019-589-5858. Sandakan FM bersama.
1: Ini adalah stesen radio pilihan

0: Zone Music.
1: Bahut Domingo, Sabtu dan Ahad. This is it.

0: Dengarkan pelbagai genre lagu di Sarangan FM.
1: Sound Music.
0: Lebih muzik berbanding biasa. Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music.
1: Lebih muzik berbanding biasa.

sekarang di WhatsApp Sandar FM 019-589-5858. Sandar FM.

Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music.
1: Lebih music berbanding biasa.

WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sambakan FM bersamamu.

0: Sudan Ahad. When we pull up, you know
1: it's a shutdown. Korang boleh pergi, baby, aku ada type.
0: Senang pagi hingga satu tengah hari. I'm so in love with you. Baby, calm down. Sarakan FM bersamamu.
2: Tengah berhujung minggu kat tu. Jom layan Bah Hujung Minggu.
3: Lebih relax, lebih padu.
2: Sarakan FM bersamamu.
4: Okey, bau cuma kesana kena FM bersamamu. Selesai kami hiburkan anda selama 2 jam mata berhenti menerusi Zone Music untuk ke hujung minggu ini. Apapun terima kasih untuk anda yang terus dengan Sarikan FM di mana pun anda berada. Dan untuk jam yang terakhir ini bermula pukul 12.30 tengah hari. Nantikan kami akan bawakan kepada anda nama asli Bollywood, ya. Jadi kepada anda peminat setia lagu-lagu Bollywood, kami akan siarkan rangkaian lagu-lagu Bollywood tetap nanti bermula 12.30 tengah hari sampai ke pukul 1 tengah hari, ya. Sambil-sambil berkongsi maklumat, sambil-sambil juga saya akan bacakan salam yang diterikan di Facebook Sarikan FM bersamamu. Dan juga menerusi talian WhatsApp Sarikan FM, nombor kami 019-589-5858. Jangan ke mana, terus kekal bersama kami, Sarikan FM bersamamu.

Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Seragam FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Tidak ada Tuhan selain

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana abwab al-fahmi wal hikmah kama fatahta ala anbiya'ika wa awliya'ika min ibadika salihin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabahu birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Semoga sentiasa di dalam kebaikan dan ketaatan serta dimudahkan segala urusan kita insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta, berbohong apabila dia bercakap mengenai semua yang didengar. Riwayat Muslim. Hari ini ramai di kalangan kita di rumah, di pejabat, di kedai, di mana-mana berkata benar, tetapi mereka tergolong di kalangan orang yang berbohong. Kerana khabar berita yang disampaikan itu belum ada kepastian sehingga sangat cepat untuk memviralkannya. Yang dicari bukan kebenarannya, tetapi yang dicari followersnya. Sikap seperti ini bukanlah menyelesaikan masalah, tetapi menambahkan lagi masalah, bahkan boleh menjadi sebab terbukanya pintu fitnah. Dalam hal ini, marilah kita mengubah sikap. Bukan semua apa yang kita dengar atau lihat itu benar, dan apa yang disampaikan itu pasti. Berhati-hatilah menerima berita dan berfikir sebelum menyampaikannya. Pastikan berita kesahihan apa yang kita dengar, dan sampaikanlah manfaat kebaikannya, bukan buruknya. Jika tidak, diam itu lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'min billah wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Maksudnya, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Riwayat Al-Bukhari. Wallahu a'lam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu.

0: dapat dengarkan Namaste Bollywood setiap Ahad jam 12.30 tengah hari di Senagan FM bersama. Alright, calo bete. Namaste Bollywood.
1: Ya, Senagan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda yang terus dengar Senagan FM di mana pun anda berada, dan sampai masanya kami hiburkan anda bersama menerusi Namaste Bollywood. Seperti biasa, kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu Bollywood ya, sampai ke pukul 1 tengah hari. Sambil-sambil kita berhibur, kami juga akan kongsikan beberapa maklumat. Dan juga sambil-sambil itu, saya akan bacakan juga salam-salam yang dikirimkan di Facebook Saringan FM bersamamu dan juga menerusi WhatsApp Saringan FM ya. Jadi kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami Saringan FM bersamamu. Jom berhibur bersama menerusi Namaste Bollywood.
0: Namaste Bollywood, Saringan FM.

0: Sarakan FM bersamamu. Okey, bahu hujung minggu Sarakan FM bersamamu. Sedang nak sedar sampai sudah kita di penghujung segmen bahu hujung minggu untuk 7 jam yang pertama di Sarakan FM hari ini, hari Ahad 2 Ogos 2026 ya. Apapun, terima kasih untuk rakan teknikal Sazri Ibin dan juga Hasbi Salamat. Dan nantikan santai hujung minggu anda akan ditemani oleh rakan tugas yang seterusnya bersama dengan Abang Syaf. Dan satu tengah hari nanti juga kita akan ikuti bersama utama satu tengah hari. Jadi jangan ke mana, kekal bersama kami menerusi siaran hari ini dan terus berhibur bersama kami menerusi Namaste Bollywood.
1: Namaste Bollywood. Namaste Bollywood.

Tuanku Muhriz Titah Adun Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini mengingatkan semua ahli Dewan Undangan Negeri supaya sentiasa mengutamakan kepentingan negeri dan rakyat mengatasi kepentingan politik maupun peribadi dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Baginda berkata amanah yang dipikul oleh setiap wakil rakyat adalah amat besar kerana mereka bertanggungjawab membawa suara, aspirasi, keperluan serta permasalahan rakyat ke Dewan Undangan Negeri. Tuanku Muhriz berkata setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat adalah mencerminkan kepentingan serta sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
1: Kesetiaan dan komitmen kamu hendaklah sentiasa diutamakan kepada negeri dan rakyat yang diwakili mengatasi sebarang kepentingan politik dan kepentingan peribadi.
0: Tuanku Muhriz bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Sri Menanti hari ini. Ketua UMNO Bahagian Kuala Pilah Dato' Ismail Lassim mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar berlangsung di Istana Besar Sri Menanti Kuala Pilah kira-kira pukul 11 pagi.
2: Adalah saya, Dato' Haji Ismail bin Lassim, yang dipilih dan diterima menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan dengan tulus ikhlasnya bersumpah bahawa saya pada bila-bila masa dikehendaki akan memberi petua-petua dan nasihat-nasihat dengan sedaya upaya saya kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan untuk kesempurnaan urusan hal ehwal kerajaan negeri ini. Tiadalah sekali-kali saya akan memberitahu atau membukakan kepada sesiapa sama ada dengan berterus terang atau bersulit-sulitan sebarang perkara yang akan disampaikan untuk timbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Menteri Besar, melainkan sebagaimana yang dikehendaki untuk menjalankan kewajipan saya sebagai seorang Menteri Besar atau sebagaimana yang diperkenankan dengan khasnya oleh Duli Yang Maha Mulia.
0: Dato' Ismail, 67 tahun yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Juasih pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan PRN Negeri Sembilan semalam menyaksikan Barisan Nasional memperoleh 18 kerusi Dun, maka Perikatan Nasional mendapat kerusi sekaligus membolehkan dua gabungan itu membentuk kerajaan negeri dengan majoriti 2/3. Dalam peritu, Dato' Ismail Lassim berikrar akan membentuk sebuah kerajaan yang sentiasa mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Menurut beliau, kepercayaan yang diberikan rakyat pada Pilihan Raya Negeri ke-16 bukan sekadar satu penghormatan, malah menjadi amanah besar yang perlu diterjemahkan menerusi pentadbiran yang adil, telus dan berkesan. Beliau berkata demikian dalam ucapan sulung selepas mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Sementara itu, Timbalan Naib Chancellor Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti Universiti Selangor UNISEL, Profesor Madya Dr. Hamdan Muhammad Saleh berkata, Kerajaan Negeri Sembilan yang baru perlu meneruskan agenda pembangunan Negeri Sembilan serta memastikan setiap pelaburan yang dibawa mampu diterjemahkan kepada lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti untuk rakyat, khususnya golongan muda. Menurut beliau, cabaran utama pentadbiran baru adalah mengekalkan momentum pembangunan serta menterjemahkan hasrat rakyat kepada dasar dan tindakan yang berkesan.
3: Satu cabaran besar bagi sebuah kerajaan baru menggantikan kerajaan yang telah dua penggal biasanya akan melihat kepada bagaimana ujungnya mengangkat apa hasrat yang diinginkan oleh rakyat. Sebagai contoh, mungkin saya pasti semua parti petani telah turun sepanjang tempoh kempen mendengar keluhan, mendengar hasrat, mendengar impian rakyat. Dan tentunya cabaran paling besar mengekalkan momentum itu, momentum politik pembangunan, prestasi pembangunan.
0: Profesor Madya Dr. Hamdan Muhammad Saleh. Mengenai pembinaan projek sambungan Lebuh Raya Baru Pantai NPE2, IGM Corporation Berhad komited melaksanakan langkah pengurusan trafik bagi meminimumkan gangguan kepada pengguna jalan raya. Ketua Eksekutif dan Pengarah Urusan IGM, Datuk Lee Chun Fai berkata, keadaan jalan yang sempit dan kekurangan bahu jalan menyebabkan pembinaan perlu dilaksanakan dengan teliti bagi mengurangkan gangguan trafik kepada pengguna. Menurut beliau, NPE2 dijangka memendekkan masa perjalanan dari pantai dalam ke pusat bandar sekurang-kurangnya 15 minit apabila siap kelak. Polis membuka kertas siasatan berhubung rakaman video tular di media sosial yang memaparkan insiden pergaduhan di kawasan tempat letak kereta di Kompleks Sukan Pandamaran Kelang Juma lalu. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, ACP Lim Jin Hui berkata siasatan mendapati kejadian itu melibatkan seorang pelajar sekolah berusia 16 tahun manakala seorang lagi masih belum dikenal pasti. Kes disiasat bawah Seksyen 160 Kanun Keseksaan atas kesalahan gaduh gempar yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 6 bulan atau denda hingga RM1,000 atau kedua-duanya. Persatuan Amal Bakti Perlis PABPS menyalurkan sumbangan 20 kerusi roda melalui program Ziarah Kasih Prihatin bersama komuniti yang digerakkan bersama Kelab Belia Perpaduan Bandar Kangan. Pengerusi PABPS Arif Afandi Arifin berkata menerima terdiri daripada mereka yang sakit dan tidak dapat berjalan atau warga emas untuk kegunaan seharian. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada komitmen PABPS dalam menyantuni masyarakat serta membantu golongan yang memerlukan. Berita seterusnya luar negara. Rundingan peralihan politik di Venezuela akan bermula secara bersemuka minggu depan di Caracas. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata pihaknya telah menghubungi pihak pembangkang untuk tujuan tersebut. Beliau menjelaskan perkara pertama yang akan dibincangkan adalah bantuan kepada mangsa gempa bumi, pengukuhan demokrasi dan politik semasa. Rundingan peralihan antara kerajaan sementara di Caracas dengan pihak pembangkang mendapat sokongan Amerika Syarikat yang menyatakan bahawa rundingan itu akan memberi tumpuan kepada pembinaan semula institusi demokrasi, pengukuhan sistem pilihan raya dan jaminan penyertaan politik. Sistem penjagaan kesihatan di Palestin menghadapi tempoh paling kritikal dalam sejarah. Kementerian Kesihatan menegaskan serangan rejim Zionis Israel yang berterusan di Gaza, peningkatan serangan di tebing barat yang diduduki termasuk Baitul Maqdis dan krisis kewangan teruk yang menjejaskan pentadbiran kerajaan di Palestin. Hal tersebut menyebabkan sistem kesihatan di Gaza terus beroperasi di bawah keadaan kemanusiaan dan perubatan yang genting. Ia diburukkan lagi dengan situasi bekalan perubatan dan bahan api yang kurang. Susulan itu Pertubuhan Bangsa Bersatu, Pertubuhan Kesihatan Dunia dan Jawatan Kuasa Palang Merah Antarabangsa digesa memenuhi tanggungjawab undang-undang dan kemanusiaan mereka dengan menekan Israel agar membenarkan kemasukan tetap ubat-ubatan, bekalan perubatan, bahan api dan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sukan. Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM memohon peruntukan tahunan sekurang-kurangnya RM1,000,000 susulan kejayaan skuad negara meraih 5 pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Presidennya Datuk Ayub Rahman berkata peruntukan itu penting bagi memperkukuh pembangunan sukan angkat berat terutama bagi menampung keperluan latihan dan pemakanan atlet. Beliau yakin Majlis Sukan Negara dan Majlis Olimpik Malaysia akan terus memberikan sokongan susulan prestasi cemerlang skuad negara yang telah muncul juara keseluruhan acara angkat berat dengan kutipan 5 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Beralih ke tenis terbuka Washington. Alexandra Yala mengejutkan bekas pemain nombor 1 dunia Naomi Osaka 6-4, 6-2 untuk mara ke peluang akhir WTA ATP. Pemain kidal Filipina berusia 21 tahun itu mencipta kemenangan memukau ke atas Naomi untuk mara ke final kedua dalam kariernya selepas tewas pada penampilan pertamanya di Osborne tahun lalu. Yala dijangka melonjak ke tangga ke-24 dunia selepas menewaskan pilihan kedua Elina Svitolina sebelum ini sekaligus meraih kemenangan ke-6 atas pemain kelompok 10 terbaik dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tuanku Muhriz titah adu Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato' Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan mizan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Wow, wow, santai.

0: Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
1: Happy holiday weekend everybody.
0: Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam.
2: Yeah, okay. We're about to ride

Yes, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih semua terus bersama kami di Senangkan FM bersamamu. Dan kini bersama dengan Abang Syaf menerusi segmen Santai Hujung Minggu edisi hari ini, hari Ahad 2 Ogos 2026 bersamaan 18 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih Tok T Senangkan FM DJ As yang telah pun menceriakan bah Hujung Minggu sebentar tadi. Dan tiba masa untuk Abang Syaf kasih kawan kamu sampai pukul 7 malam nanti. 6 jam kita bersama. Pastinya ada banyak kita mau cerita hari ini. Ya, macam-macam perkongsian. Ada juga lagu-lagu hiburan yang Syaf sudah susun untuk kamu orang semua selama 6 jam ini. Jadi macam biasa, kamu boleh dengarkan Senangkan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream secara langsung di RTM Click. Okey? Yang belum lagi dapatkan aplikasi RTM Click, kamu boleh muat turun secara percuma di Google Play, App Store atau App Gallery untuk terus bersama-sama kami di RTM teman setia anda. RTM Click, betul-betul percuma. Layan terus Senangkan FM bersamamu.

0: informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sanda KMF bersamamu.
2: Terima kasih yang dulu jauh di sana. Anda berdengar kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami. Tidak pernah berfoto saya.
2: Betul.
4: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos Sakan FM, ada di Facebook, ada di TikTok.
5: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
6: Okey, dan antar saja ke talent water Sakan FM Foto 79-589-5858.
7: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Banyak lagi kita akan tunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.

0: Zalaus Gen Empire Mu bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, kalau ada apa-apa cerita kamu mau kasih kongsi dengan Syaf, mungkin ada sesuatu yang tular kah, ataupun cerita-cerita yang siok di media sosial kah, ataupun kamu meluah perasaan kah, mau buat permintaan lagu kah, hantar ucapan kah, boleh hantarkan ke WhatsApp kami 0195895858. Kamu simpan nombor WhatsApp kami, jadi bila-bila masa di mana jua kamu rasa bosan, boleh WhatsApp kami. Nanti kami balas yo bah, yang kamu WhatsApp itu. Steady kamu orang semua. Sekejap lagi kita ada berita ringkas Sabah FM. Nanti Syaf akan kembali selepas ini. Teruskan bersama kami, layan terus Tenaga FM bersamamu.
1: Sebentar lagi berita Sabah FM. Berita Sabah FM.

Sejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM.

0: Santai 7 Minggu. Satu tengah hari hingga 7 malam. Sarakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat berhujung minggu semua. Kembali bersama dengan Abang Syaf di sini. Alhamdulillah, keadaan cuaca pun dalam keadaan cerah sejak kan tengah hari ini. Kita harapkan cuaca yang baik ini akan berterusan hingga ke malam nanti. Kalau kita tengok Met Malaysia, petang disandakan diramalkan hujan di beberapa tempat dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Jadi kalau petang sama malam nanti, kamu sediakanlah payung sebelum kamu keluar, okay? Walaupun keadaan cuaca ini sentiasa berubah, tapi bilang orang kalau kita sudah sedia tu pun tak ada masalah juga kan. Bawa baju hujan kah, simpan siap-siap dalam kereta, okay? Baik, jangan lupa untuk ikuti kami menerusi rancangan Silang Budaya Radio RTM pukul 3 petang nanti. Kita mau cerita pasal belia kreatif generasi baharu pewaris budaya. Di mana rancangan ini juga kami akan bawakan secara langsung menerusi live di Facebook dan TikTok Sandakan FM. Okey, selain kamu boleh dengarkan menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream secara langsung di RTM Click. Bersama kami di Sandakan FM, bersamamu.

Yes, santai hujung minggu bersama dengan Abang Syaf. Okay, geng, belum terlambat lagi kita mengucapkan tahniah kepada Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang yang telah pun meraih pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Di mana kebawah duli paduka Baginda Sultan Pahang dan kebawah duli paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang menzahirkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang atas kejayaan cemerlang meraih pingat emas acara Kerin Lelaki pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Di mana kejayaan tersebut disifatkan sebagai satu pencapaian membanggakan yang bukan sahaja mengharumkan nama Malaysia di persada antarabangsa, malah menjadi inspirasi kepada seluruh rakyat khususnya golongan muda untuk terus mengejar kecemerlangan dalam bidang sukan. Geng, kalau kamu tengok dia punya video tu, siapa yang ada tengok secara langsung tu, woi, nah, cara dia pecut itu dari belakang kan, sudah tinggal 2 lap lagi, mula sudah memutung nombor 2, lepas tu yang last Dato' Azizul Hasni tiada kasih can lagi, geng. The Rocket Pocket Man memecut laju dan terus menjuarai, memenangi pingat emas untuk acara Kerin Lelaki kemarin. Mantap lah. Jadi itu adalah satu semangat yang diberikan kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Sebab apa? Dato' Azizul Hasni membuktikan yang umur hanya sekadar angka. Mantap betul. Ada banyak lagi kita mau cerita pasal Sukan Commonwealth dari masa ke semasa. Okey, jom kita terus berhibur lagi bersama kami. Layan terus Tenaga FM bersama

0: Okey geng, jangan ke mana-mana. Kita berhenti rehat seketika. Kita mau dengarkan lagu-lagu rock tanpa henti menerusi Gemar Rock 2 hingga 3 petang. Dan selepas itu pukul 3 petang, kita ada berita Seragam FM. Dan seterusnya, kita akan bersama menerusi rancangan Silang Budaya Radio RTM. Topik kita hari ini, belia kreatif generasi baharu pewaris budaya. Ada banyak perkongsian menarik yang kami akan bawakan nanti menerusi rancangan Silang Budaya. Okey, nanti Syaf akan kembali bersama dengan kamu. Ada banyak lagi kita mau cerita hari ini. Jom kita terus dengarkan Gemar Rock bersama kami, Seragam FM, bersamamu.
1: Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Seragam FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock, Seragam FM, bersamamu. Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Seragam FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang.

kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanagen FM. Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock. Sanagen

Kasih lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang.

Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Kabar Rock. Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda bendera Malaysia dikenali sebagai Jalur Gemilang? Nama ini membawa maksud yang penuh simbolik. Perkataan jalur melambangkan satu haluan yang sama, manakala gemilang menggambarkan kecemerlangan dan kejayaan negara. Jalur Gemilang ini mempunyai 14 jalur merah dan putih yang melambangkan gabungan negeri-negeri serta kerajaan persekutuan. Satu minit, satu fakta. Kibarkan semangat, kibarkan Jalur Gemilang.
0: Satu minit, satu fakta, seribu makna. Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Assalamualaikum, selamat petang semua, selamat berhujung minggu. Kembali bersama dengan Syaf di sini dan sekarang kita bersama menerusi rancangan Silang Budaya Radio RTM edisi Ahad bersama kami di Sanagan FM bersamamu. Ha, selain kamu mendengarkan kami menerusi FM 90.1 yang mendengarkan kami di RTM Click, kamu orang juga boleh saksikan kami ke udara secara langsung menerusi live di Facebook dan juga TikTok Sanagan FM. Ha, dan pastinya topik kita untuk hari ini kita fokuskan berkenaan dengan belia kreatif generasi baharu pewaris budaya. Ha, seperti yang kita tahu, belia kreatif ni merujuk kepada golongan muda yang menggunakan idea, kemahiran, teknologi dan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai. Dalam konteks budaya, mereka bukan sekadar mewarisi adat dan tradisi, malah berperanan memperbarui cara budaya itu dipersembahkan agar terus relevan dengan generasi masa kini. Ha, mungkin orang yang dulu-dulu, dia ada cara dia yang dulu. Dan generasi sekarang ni, ada cara mereka tersendiri untuk meneruskan, okay? Memperbaharui cara budaya itu dipersembahkan kepada orang ramai. Dan pada era digital kini, budaya bukan lagi hanya dipelajari melalui buku atau diwarisi secara lisan, tetapi juga melalui media sosial. Dan juga platform penstriman, permainan video, animasi, muzik digital dan teknologi seperti realiti maya VR serta kecerdasan buatan AI. Nah, jadi oleh itu belia hari ini menjadi jambatan yang menghubungkan warisan nenek moyang dengan dunia moden. Itu dia. Okey, nanti kita cerita lagi lebih lanjut berkenaan dengan belia kreatif ini. Dan selepas ini kita mau masuk pula mengapa belia penting sebagai pewaris budaya. Semuanya bersama kami Silang Budaya Radio RTM Sanagan FM bersamamu.

Plastisin, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Pemirsa Silam Budaya Radio RTM, kembali bersama dengan Abang Syaf di sini. Okey, kita punya topik hari ini, belia kreatif generasi baharu pewaris budaya. Tadi awal kita telah pun masuk dia punya pengenalan, dan sekarang ni kita mau cerita kenapa belia penting sebagai pewaris budaya. Okey, yang pertama adalah untuk menjamin kelangsungan warisan. Tanpa penglibatan generasi muda, banyak seni dan budaya tradisional berisiko hilang ditelan zaman, dan belia menjadi penyambung legasi agar budaya terus diamalkan dan dikenali. Sebagai contoh, golongan muda mempelajari tarian Sumazau di Sabah. Lepas tu belia Sarawak pula mempelajari tarian Ngajat. Dan banyak lagi lah. Okey, lepas tu yang kedua, menghidupkan budaya dengan kreativiti, di mana belia mampu menggabungkan elemen tradisional dengan gaya moden tanpa menghilangkan identitinya. Dan yang ketiga, menggunakan teknologi sebagai medium pemeliharaan. Okey, teknologi membantu budaya dipromosikan kepada masyarakat global. Sebagai contoh, video TikTok yang memperkenalkan makanan tradisional. Sekarang di TikTok banyak kan kita nampak. Lepas tu Instagram mempromosikan pakaian etnik atau di mana-mana media sosial saja. Lepas tu YouTube menghasilkan dokumentari budaya. Dan podcast yang sedang tular sekarang ini membincangkan sejarah dan adat masyarakat. Okey? Dan bidang kreatif yang menjadi medium budaya ini salah satunya adalah music. Di mana belia menghasilkan music moden yang masih mengekalkan unsur tradisional. Sekarang pun lagu-lagu baru kan, kalau kita dengar, ada juga yang membawa music tradisional tu tapi versi moden. Kan, sebagai contoh, gabungan alat music sape dan music elektronik ataupun kompang yang dipersembahkan bersama music kontemporari dan lagu rakyat dirakam semula dalam versi moden. Ada banyak sekarang kan lagu-lagu dulu tapi dinyanyikan semula dengan cara yang tersendiri dan versi yang moden. Okey, lepas tu dari segi seni visual pula, budaya ni diterjemahkan melalui lukisan di digital, ilustrasi dan animasi, dan juga filem dan drama. Okey, belia menghasilkan kandungan yang diperkenalkan sejarah dan budaya kepada masyarakat. Sebagai contoh, filem berlatarkan Kesultanan Melayu Melaka, lepas tu dokumentari kehidupan masyarakat orang asli, dan juga drama mengangkat adat perkahwinan pelbagai kaum. Banyak kalau kamu tengok drama-drama di RTM pun banyak ni kalau pasal-pasal drama ni. Lepas tu juga fotografi dan videografi. Media visual menjadi platform yang sangat berkesan untuk mendokumentasikan budaya. Itu antara bidang kreatif yang menjadi medium budaya. Okey, kita ada seni visual, filem dan drama, fotografi dan videografi, dan juga sebenarnya kita ada peranan media sosial. Sekejap lagi kita sambung cerita. Okey, teruskan bersama kami Silang Budaya Stanagan FM bersamamu.

0: 24 stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Yes, Silang Budaya Radio RTM bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Masih lagi bersama dengan Syaf untuk topik kita hari ini, belia kreatif generasi baharu pewaris budaya. Okey, baik, kita sambung lagi. Kita mau cerita pasal cabaran belia dalam memartabatkan budaya. Yang pertama, kalau kita tengok sekarang, pengaruh globalisasi. Di mana budaya luar semakin mudah mempengaruhi gaya hidup anak muda sehingga budaya tempatan kurang diminati. Contohnya, muzik-muzik luar macam K-pop kan lebih mempengaruhi berbanding kita punya gaya hidup tempatan yang semakin kurang diminati oleh generasi baru. Lepas tu kurangnya juga pendedahan dan juga kekurangan dokumentasi. Dan yang paling utama siap nampak sekarang adalah kurang minat. Okey, ada yang menganggap budaya tradisional sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman. Padahal kalau kita cakap, kalau tiada yang dulu, ini adalah bayang sekarang kan. Jadi bagaimana belia boleh menjadi pewaris budaya ini? Yang pertama, menghadiri festival kebudayaan. Kalau di Sabah ni ada banyak kan, kita boleh join. Lepas tu menyertai kumpulan seni budaya, menghasilkan kandungan kreatif mengenai budaya, mendokumentasikan adat dan tradisi masyarakat, juga menggunakan AI untuk menghasilkan visual budaya. Dan yang terkini juga, kamu boleh hasilkan podcast berkaitan sejarah tempatan. Kalau siap tengok di YouTube, rasanya ada siap nampak lah hari itu satu channel ni, dia ada menceritakan tentang zaman-zaman dulu punya cerita berkenaan dengan tradisional punya lah. Dan contoh kejayaan belia pada ketika ini, kalau kita tengok kan, ada yang berjaya menjadi pereka fashion, ada yang berjaya menjadi pencipta kandungan, content creator lah ni kan, pemuzik. Kalau cakap pasal pemuzik, jangan cakap di Sabah lah, di Sandakan ni pun cukup ramai dan ramai yang berbakat. Dan juga ada yang menjadi animator, iaitu studio animasi tempatan menghasilkan watak dan cerita berinspirasikan cerita rakyat seperti Sang Kancil, Putri Gunung Ledang dan Hikayat Hang Tua. Dan banyak lagi lah. Okey, dan sedikit kesimpulan kita akan bawakan selepas ini untuk kita punya topik hari ini, belia kreatif generasi baharu pewaris budaya. Layan terus Sanakan FM bersamamu. Kita mendengarkan dulu lagu, selepas ini kita bagi dia punya sedikit kesimpulan. Okey, layan terus Sanakan FM bersamamu.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Yes, Silang Budaya Radio RTM bersama dengan Abang Syaf di sini. Okey, kepada semua yang sedang mendengarkan kami di dalam kenderaan, hati-hati memandu. Dan kita mau sambung sedikit lagi berkenaan dengan topik kita, belia kreatif generasi baharu pewaris budaya. Sebelum kita kongsikan kesimpulan dia, kita mau fokus juga kepentingan untuk kita bersama-sama memelihara budaya ini. Yang pertama, untuk memupuk semangat patriotisme, mengukuhkan identiti bangsa, juga mengeratkan perpaduan masyarakat berbilang kaum dan menjana ekonomi kreatif melalui pelancongan, fashion, music dan industri kandungan digital, dan pastinya meningkatkan image Malaysia di persada dunia. Kena-kena lagi sekarang kita sudah masuk di bulan 8, bulan kebangsaan. Pastinya para pelancong juga akan ramai datang ke Malaysia, bukan saja untuk menyaksikan sendiri keunikan budaya yang ada di Malaysia ini, mereka juga ingin menyaksikan kita menyambut hari kebangsaan dan seterusnya sempena tahun melawat Malaysia. Diorang pergi ke Sabah, Sarawak, Semenanjung kan, untuk menerokai dan mengenali lebih banyak lagi berkenaan dengan negara kita Malaysia. Okey, dan kesimpulan dia, belia kreatif generasi baharu pewaris budaya ni menegaskan bahawa masa depan warisan budaya bergantung kepada kesediaan generasi muda untuk memelihara, mengadaptasi dan memperkenalkannya dengan cara yang lebih kreatif serta sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi dengan memanfaatkan teknologi yang ada pada hari ini, media digital dan inovasi, belia bukan sahaja dapat memastikan budaya terus hidup, malah berupaya mengangkatnya ke peringkat global. Dan warisan budaya yang dipelihara hari ini bukan sekadar menjadi kenangan masa lalu, tetapi menjadi sumber inspirasi, identiti dan kekuatan negara untuk generasi akan datang. Jadi itu yang kita dapat bawakan hari ini menerusi rancangan Silang Budaya. Kita punya topik, belia kreatif generasi baharu pewaris budaya. Okey, terima kasih semua yang bersama kami di Facebook dan juga TikTok Live Senangan FM. InsyaAllah kita akan bawakan lagi Silang Budaya pada minggu hadapan. Okey, kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 3.37 minit petang, masuknya waktu solat Fardu Asar bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: Mizani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana abwab al-fahmi wal hikmah kama fatahta ala anbiya'ika wa awliya'ika min ibadika salihin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna jitinabahu birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Apa khabar sidang pendengar yang mulia? Semoga sentiasa di dalam kebaikan dan ketaatan serta dimudahkan segala urusan kita insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya, cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta, berbohong apabila dia bercakap mengenai semua yang didengar. Riwayat Muslim. Hari ini ramai di kalangan kita di rumah, di pejabat, di kedai, di mana-mana berkata benar, tetapi mereka tergolong di kalangan orang yang berbohong kerana khabar berita yang disampaikan itu belum ada kepastian sehingga sangat cepat untuk memviralkannya. Yang dicari bukan kebenarannya, tetapi yang dicari followersnya. Sikap seperti ini bukanlah menyelesaikan masalah, tetapi menambahkan lagi masalah, bahkan boleh menjadi sebab terbukanya pintu fitnah. Dalam hal ini, marilah kita mengubah sikap. Bukan semua apa yang kita dengar atau lihat itu benar, dan apa yang disampaikan itu pasti. Berhati-hatilah menerima berita dan berfikir sebelum menyampaikannya. Pastikan berita kesahihan apa yang kita dengar, dan sampaikanlah manfaat kebaikannya bukan buruknya. Jika tidak, diam itu lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Maksudnya, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Riwayat Al-Bukhari. Wallahu a'lam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Sarakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali bersama dengan Abang Syaf. Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib pada petang nanti 6.26 minit petang bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini hari Ahad 2 Ogos 2026 bersamaan 18 Safar 1448 Hijrah. Syaf bertemankan penolong jurutera Hasbi Salamat. Okey, kepada yang bekerja, selamat meneruskan tugas di hujung minggu ini. Terus semangat semua, okey? Baik, ada satu perkongsian kata daripada Public Health Malaysia. Sekel makin kecil bukan sebab kita ni makin sombong, tapi makin faham siapa yang benar-benar ikhlas. Tidak ramai, tidak apa, sedikit. Tetapi hadir saat susah dan senang, itu yang lebih berharga. Sama-sama kita renungkan. Teruskan bersama kami, layan terus Sandakan FM bersamamu.

0: memang ada bakat terpendam tak? Tak kisahlah bakat menyanyi, menari, melukis dan sebagainya. Apa kata korang tunjukkan bakat yang korang ada? Sekarang ni kan ada banyak platform media sosial. Manalah tahu dapat jadi seorang yang terkenal satu hari nanti. Tak usah malu atau takut dengan kritikan orang. Bakat kalau disimpan je pun tak jadi apa. Pesanan ini daripada saya, Andy Fogobi, untuk Sandakan FM bersamamu.
1: Ceriakan pagi anda bersama kami dalam segmen Sambung Lagu.

0: Semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum. Di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
3: Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
4: Happy holiday weekend everybody. Party,
3: party. Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu. Okay.
5: We about to ride out.
6: That's right. You know what that means.
3: Sandakan FM bersama.
5: Let's go.
6: Yeah. Okay, give it to me.
3: Get
6: it.
3: Bersama. Santai hujung minggu. Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sandakan FM bersamamu.
7: Yes, assalamualaikum, selamat petang, selamat berhujung minggu. Santai hujung minggu bersama dengan Abang Syaf. Ha, masih lagi bertemankan penolong jurutera Hasbi Salamat untuk segmen Santai Hujung Minggu edisi hari ini, hari Ahad 2 Ogos 2026. Geng, kamu tahukah ada sebanyak 120 kes kemalangan maut yang melibatkan mabuk dan penggunaan dadah sejak 2023 sampai Jun 2026. Di mana 94 kes melibatkan penyalahgunaan dadah dan 26 kes melibatkan pemandu yang mabuk. 5 kontinjen dengan tangkapan tertinggi iaitu di Kuala Lumpur mencatat 268 kes, di Johor 223 kes, Selangor 182 kes, dan kita di Sabah ni di tangga yang keempat dengan 95 kes, diikuti oleh Sarawak di tangga yang kelima 62 kes. Jadi sebenarnya ini adalah sangat-sangat membahayakan dan kita harapkan tiada lagi kes yang melibatkan penyalahgunaan dadah dan pemandu mabuk di jalan raya. Okey, ini peringatan bersama, jangan memandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah, di mana perbuatan ini membahayakan nyawa dan harta benda pengguna jalan raya yang tidak bersalah. Okey, teruskan bersama kami, layan terus Sandakan FM bersamamu.

Yes, hello, Skinning Fire Mo bersama dengan Abang Syaf. Selamat berhujung minggu semua. Ha, yang sedang santai-santai di rumah, tengah buat apa tu? Ha, sambil-sambil layan Sanakan FM. Mungkin sekarang ni ada juga yang sedang mengemas rumah, kan? Ha, maklumlah, hujung minggu ramai yang cuti. Ha, jadi pelan-pelan siap kamu lah. Baik, satu info, Pejabat Pendidikan Daerah Telupit Tongod akan mengadakan majlis graduasi dan apresiasi tingkatan 6 2025 pada 6 Ogos ini di Dewan DMO SMK Telupit bermula pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari, di mana majlis melibatkan pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tongod, Sekolah Menengah Kebangsaan Telupit dan Sekolah Menengah Kebangsaan Entilibon. Dan majlis perasmiannya akan disempurnakan oleh Pembantu Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan merangkap ADUN Telupit, Datuk Johnny Bon J. Kurum. Sehubungan itu, ibu bapa dan pelajar terlibat dijemput hadir memeriahkan majlis berkenaan. Dan pastinya untuk minggu depan ada banyak lagi program, aktiviti yang dijalankan. Kami doakan semoga lancar semuanya. Okey, jom kita terus berhibur lagi bersama kami. Layan terus Tenaga FM bersamamu.

0: gunakan masa anda untuk cari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes di persekitaran rumah anda. Menghapuskan Aedes, tanggungjawab bersama. Tiada Aedes, tiada dengue.
1: Mampus kau, Aedes. Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

bersamamu. Tular Bah. Tular di media sosial, hangat di udara. Bersamamu di Sandakan FM. Dengar variasi

Yeza Santai Hujung Minggu bersama dengan Abang Syaf. Adakah yang sambut hari jadi hari ini 2 Ogos? Wah, sempena bulan kebangsaan. Mungkin ada juga yang sambut hari jadi nanti 31 Ogos. Wih, sudahlah sambut hari kebangsaan. Mesti dia punya kek gitu. Kek Malaysia kan? Ha, gitu. Ha, yang mana sambut hari jadi hari ini? Syaf doakan. Ha, semoga kamu dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan berjaya dunia akhirat. Okey, insyaAllah. Ha, selamat hari jadi. Selamat hari jadi jet. Okay geng, kita mau cerita pasal kesihatan mental. Okay, kesihatan mental ni benar-benar diuji apabila satu persoalan terus berulang di dalam kepala. Maksudnya kalau macam kita balik-balik fikir lah bani. Kenapa? Mengapa perkara ini berlaku kepada aku? Kenapa dia sanggup buat begitu sama aku? Kenapa aku tidak mampu kasih lupa dia? Ini sering berlaku dengan kita. Mungkin pernah terjadi sebelum ni atau yang tengah kamu lalui sekarang. Okey, persoalan yang sama dimainkan berulang kali bagaikan sebuah filem yang tak tahu macam mana untuk berhenti. Walaupun tubuh sedang berehat, fikiran kita ni masih lagi bekerja, mengulang kembali setiap peristiwa, setiap kata-kata dan setiap kemungkinan yang mungkin tidak akan pernah mendapat jawapan. Semakin kita cuba lupakan, semakin kuat ia kembali. Kalau ini yang sedang berlaku kepada kamu, jangan paksa diri mencari semua jawapan dalam satu malam. Okey, berhenti seketika, tarik nafas perlahan-lahan, alihkan perhatian kepada perkara yang berada di hadapan mata kamu. Tuliskan apa yang sedang bermain dalam fikiran supaya ia tidak terus serabut di dalam kepala kita. Okey, bercakaplah dengan seseorang yang kamu percaya. Geng, kadang-kadang kita ni tidak perlu jawapan pun. Kita hanya perlu seseorang yang sanggup mendengar tanpa menghakimi. Jadi kalau fikiran tersebut berlarutan sampai mengganggu tidur malam kamu, mengganggu pekerjaan, hubungan atau kehidupan harian, dapatkan bantuan profesional. Okey? Penyembuhan tidak semestinya bermula apabila kita menemukan jawapan kepada semua persoalan. Kadangkala penyembuhan bermula apabila kita tidak lagi memikulnya seorang diri. Okey? Kejap lagi, kita ada berita Sabah FM. Nanti Syaf akan kembali dengan kamu orang. Kita akan bersama menerusi Santai Kenangan. Kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro sampai pukul 7 malam nanti. Layan terus Senagan FM bersama.

0: Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa anak-anak ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita. Melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan, membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
1: Malaysia. Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.

0: prinsip, di mana 5 prinsip tersebut bukan sekadar untuk dihafal, ia juga menjadi panduan dalam membina masyarakat yang saling menghormati, yang saling bertanggungjawab dan juga hidup harmoni. Satu minit satu fakta, rukun negara, asas perpaduan Malaysiaku.
1: Satu minit, satu fakta, seribu makna. Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.

0: Disco. This is your radio. Turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Bersama dengan Abang Syaf di sini dan sekarang kita

bersama menerusi Santai Kenangan. Nah, kita akan layan lagu-lagu retro sampai pukul 7 malam nanti. Di jam ini ada banyak lagu-lagu retro, lagu rock jiwang, ada lagu dangdut, ada apa saja lagu yang kamu mau. Asalkan lagu retro, kamu juga boleh hantarkan permintaan lagu kamu menerusi pilihan bersama di jam yang kelima nanti. Macam mana caranya? Senang saja, kamu typekan nama artis dan juga tajuk lagu. Terus kamu WhatsApp Syap di sini 019-589-5858. Okey, ingat, kalau kamu mau minta lagu tu, pastikan lagu yang kamu minta tu lagu-lagu retro saja. Okey, baiklah. Ha, kawan-kawan semua pastinya sekarang ni mungkin juga dalam perjalanan mau pergi kompleks, mau pergi mana-mana tempat untuk buat aktiviti riada, ada yang mau pergi bersukan dan sebagainya. Ini peringatan kepada semua yang bawa anak-anak kecil, sentiasa pantau keberadaan dorang. Walaupun kita berada di satu kawasan yang ramai kan, kita juga ramai dengan family kan, semua petang-petang macam gini kita kena tengok sentiasa dorang. Ha, kita mau pastikan keselamatan dorang tu terjaga. Ha, jangan kita ni siuk-siuk, oi, berkela petang main layang-layang, tapi anak-anak kita kita tak pantau betul-betul. Ha, takut-takut pula ada yang bergaduh kan, tahulah budak-budak kena-kena lagi ramai berebut mainan itu ini kan, kena-kena lagi kalau orang bawa pergi taman permainan, nah, berebut, adalah macam-macam dah bah perkara kan yang boleh berlaku. Nah, jadi sentiasa pantau anak-anak di bawah jagaan kamu. Okey, baik, sekejap lagi kita ada Utama 5 Petang. Kita jumpa di jam yang seterusnya nanti. Nanti Syaf akan putarkan lagu-lagu retro yang kamu minta menerusi pilihan bersama. Okey, layan terus Senangan FM bersamamu.

Senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

mengerahkan anggota tentera dan pasukan komando elit bagi mengawal rusuhan di penjara Mahara yang sesak berdekatan ibu negara Colombo. Istana berkenaan mengorbankan seorang banduan manakala 6 lagi cedera selain menyebabkan kerosakan teruk pada beberapa bangunan di dalam penjara. Timbalan Ketua Polis Negara Sanjiwa Medawati mengesahkan keadaan kini terkawal selepas bantuan tambahan mengembalikan banduan ke sel masing-masing. Penjara berkenaan kini menempatkan lebih 4,000 banduan iaitu 4 kali ganda daripada kapasiti asalnya. Dan akhir sekali, Selangor mempergiat persiapan akhir menjelang penganjuran Sukan Malaysia Sukma 2026 dengan bertumpuan pada kelancaran operasi, keselamatan dan keselesaan semua kontijen. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najuan Halimi berkata, sebagai tuan rumah, Selangor berdepan cabaran besar bukan sahaja mengekalkan prestasi terbaik atlet malah memastikan penganjuran berjalan lancar. Jelas beliau, kerajaan negeri telah mendapat kerjasama pelbagai agensi termasuk PDRM bagi melancarkan urusan trafik, pengangkutan dan keselamatan atlet serta para pegawai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda rukun negara diperkenal pada tahun 1970 sebagai perpaduan untuk memperkukuh perpaduan rakyat Malaysia? Rukun negara mempunyai 5 prinsip, di mana 5 prinsip tersebut bukan sekadar untuk dihafal, ia juga menjadi panduan dalam membina masyarakat yang saling menghormati, yang saling bertanggungjawab dan juga hidup harmoni. 1 Minit 1 Fakta, Rukun Negara, Asas Perpaduan Malaysiaku.
0: 1 Minit 1 Fakta 1000 Makna Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.

0: Let's go. This is your radio. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang, salam Malaysia Madani, selamat berhujung minggu semua. Santai kenangan dengan lagu-lagu retro kembali bersama dengan Abang Syaf di sini. Masih lagi bertemankan penolong jurutera Hasbi Selamat geng. Sempena bulan kebangsaan ini, kami di Sanakan FM ada banyak menyajikan rancangan-rancangan menarik buat kamu orang semua. Kita ada rancangan 1 minit 1 fakta Malaysiaku. Kamu tahu kah dalam masa hanya 1 minit pelbagai fakta menarik tentang negara kita boleh diterokai. Daripada sejarah, budaya, tempat unik, tokoh hebat sampai keistimewaan Malaysia, semuanya dikongsikan secara ringkas, padat dan penuh informasi. Kamu boleh dengarkan 1 minit 1 fakta Malaysiaku disiarkan setiap hari bermula 1 hingga 31 Ogos 2026 selepas siaran berita di Sanakan FM bersamamu. Okey. Jadi kalau kamu mau tahu lebih banyak lagi rancangan-rancangan menarik kami bawakan sempena sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini, kamu boleh ikuti kami di laman sosial di Facebook, Instagram dan TikTok. Kami ada kongsi di sana info-info terkini berkenaan dengan Sanakan FM. Okey, jom kita terus berhibur dengan lagu-lagu retro. Kita mau tunaikan juga permintaan rakan-rakan kita menerusi pilihan bersama petang ni. Layan terus Santai Kenangan, Sanakan FM bersamamu.

rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sarangan FM bersamamu. Santai Kenangan dengan rangkaian lagu-lagu rekening.

Dengarkan Santai Kenangan setiap hari 4.30 petang hingga 7 malam. Santai Kenangan di Santai Kenangan.

Yes, Alok Skin Fire Mu bersama dengan Abang Syap. Selamat petang semua kawan-kawan yang sedang bersantai tengah buat apa tu, geng? Sambil-sambil minum panas kan, kena-kena pisang goreng, keropok rekor. Hui, mantap je ini kan petang-petang begini. Lapar pula. Baik, satu berita, seorang pelajar sebuah universiti swasta maut selepas motosikal yang ditungganginya terbabas di kilometer 354 Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT 2 berhampiran susur masuk Plaza Tol Kuala Dungun petang kemarin. Di mana Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nick Abdul Halim Nikmat berkata, kejadian kira-kira pukul 3 petang itu, mangsa Muhammad Bakhtiar Mazlan, 22 tahun dari Parit Raja, Batu Pahat, Johor, disahkan meninggal dunia di lokasi akibat kecederaan parah di bahagian kepala. Di mana siasatan awal mendapati mangsa dalam perjalanan dari Gong Badak, Kuala Nerus menuju ke Kuala Lumpur selepas menghadiri program RXZ Members 8.0. Dan setibanya di lokasi kejadian, motosikal yang ditunggang mangsa dipercayai hilang kawalan sebelum terbabas ke bahu kiri jalan. Dan difahamkan, mangsa merupakan pelajar jurusan kejuruteraan mekanikal di Universiti Kuala Lumpur Uni KL. Kalau kamu mendapatkan berita-berita terkini seperti yang Syaf kongsi tadi, boleh layari laman Sesawang Berita RTM. Layan terus Tenaga FM bersamamu.

0: adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Yes, santai kenangan dengan lagu-lagu retro bersama dengan Abang Syap. Selamat beriadah kepada semua yang keluar petang ni. Ha, jangan lupa utamakan keselamatan walau di mana jua kamu berada, okey? Baik, pastinya untuk minggu depan ada banyak aktiviti yang bakal berlangsung. Antaranya, Pejabat Pendidikan Daerah Telupit Tongod akan mengadakan majlis graduasi dan apresiasi tingkatan 6 2025 pada 6 Ogos ini di Dewan DMO SMK Telupit bermula pukul 8 pagi. Majlis melibatkan pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tongod, Sekolah Menengah Kebangsaan Telupit dan Sekolah Menengah Kebangsaan Entilibon. Dan majlis perasmiannya akan disempurnakan oleh Pembantu Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan merangkap Adun Telupit, Datuk Johnny Bon J. Kurum. Sehubungan itu, ibu bapa dan pelajar terlibat dijemput hadir bagi memeriahkan majlis berkenaan. Nah, info berkenaan dengan apa jua yang akan berlangsung lagi minggu depan, kami akan bawakan juga dari masa ke semasa, okey? Jom kita terus berhibur dengan lagu-lagu retro. Santai kenangan, Sanakan FM bersamamu.

Baik, sekejap lagi kita jumpa di jam yang terakhir Santai Kenangan untuk hari ini. Ada banyak lagi lagu-lagu retro yang Syaf akan putarkan untuk kamu. Kepada mereka yang masih lagi dalam pemanduan, mungkin sekarang ni sudah dalam perjalanan balik ke rumah masing-masing, Syaf doakan semoga perjalanan kamu sentiasa dalam lindungan Allah SWT, okay? Semoga selamat sampai ke manapun destinasi yang kamu tuju. Baik, kita jumpa selepas ini. Dan untuk panduan kita bersama sekarang sudah pun tepat pukul 6 petang.

Assalamualaikum, selamat petang semua. Bersama dengan Abang Syaf, pertemuan kita untuk jam yang terakhir Santai Kenangan hari ini. Terima kasih semua terus setia bersama kami, walau di mana jua yang mendengarkan kami menerusi FM 90.1 dan juga kepada yang stream kami secara langsung di RTM Click. Mungkin ada di kalangan kawan-kawan kita sekarang yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah masing-masing. Penat kan? Baru habis main bola, baru habis jogging, berbasikal, buat aktiviti riada dan sebagainya. Semoga dipermudah, okay? Dan semoga selamat sampai ke manapun destinasi yang dituju, okay? Ada sudah yang selamat tiba di rumah, alhamdulillah, selamat beristirahat. Bolehlah bersihkan diri dulu, pergi mandi semua. Lepas tu barulah luangkan masa bersama dengan mereka yang tersayang. Sambil-sambil membuat persiapan untuk solat fardu maghrib sebentar saja lagi. Dan ada juga kawan-kawan kita yang sedang bersiap sekarang ni. Ada yang kerja shift malam kan, semoga dipermudah urusan kerja malam nanti dan selamat menjalankan tugas. Dan walau apa juga yang datang kepada diri kita, kita harapkan semoga semuanya baik-baik saja dan semoga semua terus semangat untuk meneruskan kehidupan walau apa juga rintangan dugaan yang mendatang. Okey, baiklah, jom kita terus berhibur lagi dengan lagu-lagu retro sambil-sambil menantikan masuknya waktu solat fardu maghrib sebentar sahaja lagi bersama kami lain. Terus Santai Kenangan, Senangkan FM bersamamu. Mom.

0: Tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu,

Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro bersama dengan Abang Syaf di sini. Pastinya juga mungkin ada kakak-kakak, ibu-ibu kita yang sedang mengemas dapur sekarang ni kan. Maklumlah malam nanti kan mau masak lagi untuk keluarga yang tersayang. Sedikit macam mana pun, apa jua jenis makanan yang kita hidangkan pada malam ini buat keluarga kita, tak kisah pun sebenarnya. Yang penting adalah kita bersama-sama menikmati apa juga juada yang ada. Yang paling penting sebenarnya adalah kita dapat berkumpul dalam suasana yang harmoni, dapat berkongsi-kongsi cerita, gelak tawa bersama dengan keluarga kita yang tercinta. Baiklah, kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 6.26 minit petang, masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu kita akan terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim beserta terjemahannya menerusi rancangan Kalamullah. Kami di Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib. Dan teruskan bersama kami, Sandakan FM, bersamamu. Allah.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan umat, "Ya Allah, berkatilah umatku selama mereka suka bangun subuh," yaitu mengerjakannya. Hadis Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersama Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Rizlan bin Haji Apin. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah An-Naba ayat 31 hingga 40. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Hadwan Nizam bin Haji Awang Damit.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Di sana mereka langsung tidak mendengar percakapan yang sia-sia ataupun kata-kata yang dusta.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah dan mereka tidak mampu berbicara dengannya.

0: Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberikan izin oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan dia hanya mengatakan yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa attakhadha ila rabbihi maaba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka siapa yang mahu, tentu dia akan mengambil jalan kembali, yakni beramal soleh kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah mengingatkan kamu, yakni orang kafir, azab yang hampir pada hari manusia melihat apa yang telah dilakukan oleh kedua belah tangannya. Lalu orang kafir berkata, alangkah baiknya jika dahulu aku menjadi tanah.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maka benarlah Allah yang Maha

0: Pantai Kenangan. 4.30 petang hingga 7 malam. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali bersama dengan Abang Syaf di sini. Selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat sekalian. Okey, Syaf akan terus bersama dengan kamu sehingga pukul 7 malam nanti. Kita pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Tapi sebelum itu, kamu pernahkah geng sakit dada tiba-tiba kan pukul 1 pagi? Dan apa sebenarnya yang perlu kamu buat? Jam 1 pagi ini semua orang sedang tidur. Tiba-tiba dada kita terasa menekan, rasa ketat, berat atau seperti dihempap. Kalau kamu ada rasa macam gitu, jangan tunggu sampai pagi. Jangan cuba tidur semula dan jangan terus anggap ia sekadar angin atau gastrik. Kamu segera hubungi 999 kalau kamu sakit dada yang berlaku.

0: pesakit yang tidak sedarkan diri dan tidak bernafas seperti biasa, segera hubungi 999 dan mulakan tekanan dada mengikut arahan operator. Okey, walaupun sakit sudah reda, sakit dada yang baru atau tidak diketahui puncanya masih memerlukan pemeriksaan perubatan dengan segera. Pukul 1 pagi ni geng, bukan masa untuk tunggu dan lihat. Dalam kecemasan jantung, setiap minit sangat berharga. Okey, layan terus Senagan FM bersamamu.
1: Percayalah, memberi kemaafan sangat berkesan untuk menenangkan diri anda. Bukan itu sahaja, kemaafan juga membolehkan anda belajar sesuatu atau mengambil pengajaran daripada situasi tersebut. Kemarahan dan dendam dapat diatasi dengan ketenangan yang ada pada diri anda. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
2: Santai Kenangan. Santai Kenangan.

Yes, Sanakan FM bersamamu. Bersama dengan Abang Syaf. Okey, geng. Nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Macam kejap je akan masa berlalu 6 jam kita bersama. Jadi, apapun kepada semua, semoga terhibur dengan lagu-lagu hiburan yang kami bawakan. Dan semoga info yang kami kongsikan juga dapat memberikan sedikit sebanyak pengetahuan kepada kita semua. Dan kita dapat manfaatkan dengan sebaik yang mungkin. Okey? Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada lain rancangan. Apapun kepada semua, jangan lupa ikuti kami di laman sosial di Facebook, Instagram dan TikTok dengan kata carian Sanakan.

bersamamu. Ada banyak info-info terkini yang kami kongsikan di sana. Dan jangan lupa subscribe kami punya channel YouTube. Kami ada YouTube, boleh cari kami RTM Sanakan FM Bersamamu. Ada banyak video-video menarik kami kongsikan di sana. Okey, apapun malam ini jangan lupa tidur awal. Besok kita akan mula hari yang baru dan minggu yang baru. Pastinya ada banyak lagi cabaran-cabaran yang kita bakal hadapi. Hadapi dengan tenang, semoga dipermudah segala urusan kita semua. Okey, terima kasih penolong jurutera Hasbi Selamat. Terima kasih rakan setugas Encik Jalal Rahman yang bersama dengan Syaf untuk petang ni. Dan kepada semua pendengar setia Sanakan FM yang mendengarkan kami dari awal pagi tadi sampailah sekarang. Jangan lupa ikuti siaran Sanakan FM bermula pukul 6 pagi hingga 7 malam setiap hari menerusi FM 90.1 dan juga menerusi RTM Klik. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Semuanya selamat petang, kembali menemani anda dalam R&R Relax dan Rehat. Rafiq di sini sehingga pukul 12.30 malam, bermula pukul 6 petang tadi, dan kita berehat seketika untuk memberi laluan solat fardu maghrib sebentar tadi, dan Rafiq kembali bersama anda seperti biasa. Dan ini Rafiq kongsikan juga info cuaca untuk anda, bagaimana ramalan cuaca untuk malam ini di Sabah Ahad. Rafiq kongsikan dijangkakan ribu petir di beberapa tempat, dan esok pula kita tinjau ramalan cuaca di Sabah. 3 Ogos 11 pagi, hujan di beberapa tempat. Petang pula esok dijangkakan ramalannya ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, manakala malam dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Ini ramalan cuaca menerusi laman sesawang met.gov.my. anda juga boleh mengetahui ramalan cuaca seterusnya, mudah saja, anda boleh mengatur aplikasi My Cuaca di telefon bimbit anda. Baik, kita teruskan R&R hujung minggu ini dengan lagu ini dahulu sebelum Rafiq kongsikan info yang menarik untuk anda selepas ini. Sabah FM, bagus semua.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

Sebentar tadi lagu Armada Band dengan lagunya Asal Kau Bahagia. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM. Selamat malam semuanya di jam yang kedua bersama Rafiq ketika ini. Dan Sukan Glasgow, Sukan Commonwealth Glasgow 2026 baru saja melabuhkan tirainya 2 Ogos hari ini kan. Tahniah untuk pemenang pingat emas Malaysia terbaharu Dato' Azizul Hasni Awang, The Pocket Rocket Man, dan juga Amir Daniel Abdul Majid, Judo Man 81 kg. Lebih daripada sasaran, Malaysia menyasarkan 5 pemungutan pingat emas, tapi lebih dapat 8. Tahniah untuk semua atlet Malaysia telah berjaya dapat perak gangsa. Apapun, majulah sukan untuk negara semuanya. Baik, sebentar saya lagi 7.30 nanti Rafiq akan bawakan berita ringkas Sabah FM dalam R&R Relax dan Rehat. Selamat malam untuk anda juga yang tengah mendengarkan Sabah FM ketika ini. Rafiq hiburkan anda dengan lagu ini, Jangan Kianati Aku. Dengarkan Sabah FM, bagus.

kesempatan untuk menjadi lebih baik, jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fe.

Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor. Orang ramai dijemput hadir. Sabah Berselawat 2026 dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin Eje.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlin.

0: Hei, apa yang kamu dua tengok-tengok ni? Dari handphone pula tu.
1: Tidak apa-apa juga, Bapak ya. Aduh, Pak, tapi kami ini ya, tunggu tengok, Pak. Kami tengok tentang apa ini sambutan yang sangat penting dalam sejarah negara kita. Ini 31 Julai baru-baru ini adalah sambutan Hari Pahlawan.
2: Hari yang mengingatkan kita kepada jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan tanah air.
1: Iya, kadang-kadang kan bila kita sebut perkataan pahlawan, ramai orang membayangkan macam askar yang mengangkat senjata di medan perang. Sedangkan makna dia lebih luas daripada itu, tau.
0: Mereka sanggup berkorban masa, tenaga, malah nyawa demi memastikan negara kita kan terus aman dan merdeka, kan?
2: Kalau bukan kerana pengorbanan mereka ni, mungkin kita tidak dapat menikmati keamanan seperti sekarang ni, tau.
0: Betul. Sebab itulah, Hari Pahlawan bukan sekadar sambutan biasa saja, tetapi satu hari untuk kita mengenang jasa insan-insan yang telah banyak berkorban demi negara kita ini.
1: Cuba kita bayangkan kehidupan rakyat suatu ketika dulu kan, waktu itu negara kita masih lagi kena jajah oleh kuasa asing. Kita punya rakyat yang hidup dalam pelbagai kesukaran lepas kepayahan, kan?
2: Itulah, tapi kita bangga sebab ramai pejuang bangkit mempertahankan maruah bangsa dan juga tanah air. Mereka ini kan bukan berjuang untuk kepentingan diri sendiri, tapi mereka berjuang supaya generasi akan datang dapat hidup yang lebih baik.
1: Nah, generasi itu, itulah kita.
0: Kadang-kadang kita ni terlalu terlupa bahwa keamanan yang kita nikmati hari ini kan mempunyai harga yang tiada nilai dengan pengorbanan para pejuang dan pahlawan kita dulu, kan? Ada yang pura-pura lupa kali.
2: Itu sebablah sejarah perlu sentiasa dipelajari supaya kita ni kan tahu dari mana datangnya kemerdekaan yang kita kecapi sekarang ini.
1: Betul tu. Aku pernah terbaca kisah apa itu anggota keselamatan yang bertugas jauh daripada keluarga. Ada yang berbulan-bulan tahu dorang tidak pulang ke rumah, lepas dorang sanggup mempertaruhkan nyawa demi dorang menjaga keselamatan negara kita.
0: Sian juga, kan?
1: Sian.
0: Dan mereka pun tidak pernah minta pun balasan yang mereka mahu, hanyalah rakyat dapat hidup aman dan selamat.
2: Itulah namanya pengorbanan seperti inilah yang patut kita kenang dan kita hargai. Tanpa mereka, belum tentu malam ni kita boleh tidur lena dan hidup dengan aman.
1: Ya, setuju sih dah. Lepas tu, Hari Pahlawan juga, dia mengajar kita tentang nilai keberanian. Sebab keberanian ini mempertahankan, apa orang bilang, keberanian mempertahankan apa yang benar. Lepas tu, keberanian melindungi negara daripada ancaman.
0: Tapi cabaran generasi hari ini berbeza pula, kan? Kita tidak berada di medan perang, tapi kita berdepan dengan cabaran dalam dunia digital dan media sosial.
2: Ya, kan? Itu betul. Macam-macam maklumat boleh tersebar dengan pantas. Kita mesti bijak menilai maklumat sebelum kita mempercayainya.
1: Betul, Sida. Sebab itu kan, RTM selalu kongsikan kata-kata tidak pasti, jangan kongsi. Kita jangan betul-betul mudah terpengaruh dengan berita palsu atau hasutan yang boleh, apa orang bilang, memecah belahkan masyarakat kita majmuk ni.
0: Tapi kunci kekuatan kita ialah perpaduan. Betul. Malaysia memang betul, dia memang terkenal sebagai negara yang mempunyai apa itu, pelbagai kaumba kita di sini, kan?
1: Sama budaya.
0: Ya, sama budaya.
2: Itulah keunikan yang menjadi kekuatan negara kita.
1: Ya, tapi kan perpaduan ini, apa orang bilang, dia tidak akan kekal, tau, kalau kita tidak, kita semua ini tidak menjaga bersama-sama.
0: Ada pihak yang cuba menimbulkan kebencian dan perpecahan, tau. Ada juga yang mau kasih sebar tu fitnah sama prasangka ni.
1: Ramai tu.
2: Begini, selagi kita rakyat yang bertanggungjawab, kita jangan mudah terpengaruh. Sebaliknya, kita perlu kukuhkan semangat hormat menghormati, kerana perpaduan itu adalah benteng utama negara kita.
1: Betul. Ada bahasa satu kali pernah aku apa tu datang ataupun hadir pergi sambutan Hari Pahlawan, kan? So aku teringatlah kata-kata seorang tokoh ni, dia bilang kan, kemerdekaan bukan sekadar diwarisi tetapi perlu dipelihara. Dia betul tahu kata-kata
0: tu. Ya, generasi terdahulu sudah memang berjuang bah kalau mau dapatkan kemerdekaan, kan?
2: Jadi tugas generasi sekarang ni pula adalah mengisi kemerdekaan.
1: Ya, mengisi kemerdekaan dengan ilmu dan juga akhlak yang baik.
0: Dan mau berusaha untuk majukan diri, sebab setiap kerjaan kita akan menyumbang kemajuan Malaysia, tau.
1: Ya.
2: Kadang-kadang ada juga yang bertanya, macam mana orang muda boleh meneruskan perjuangan pahlawan terdahulu.
1: Tidak semestinya kita perlu angkat senjata, tapi dengan cara yang sesuai dengan zaman kita yang sekarang ini.
0: Belajar sungguh-sungguh kan, jadi pekerja yang amanah, jadi usahawan yang berjaya. Semua itu usaha kita membangunkan negara, dan itulah cara kita untuk meneruskan perjuangan mereka. Tidak sia-sialah batu kalau kita buat apa baik sekarang kan.
2: Jati diri itu yang paling kuat, paling penting. Bangga dengan identiti dan juga budaya kita sendiri.
1: Lepas tu satu lagi kan, mesti apa, hormat jalur gemilang. Kita mesti hormat lagu kebangsaan kita. Kita mesti hormat semua simbol-simbol negara.
0: Betul tu Nana. Perkara ni pun kan nampak macam kecil, tapi sebenarnya itulah tanda rasa cinta kita sama tanah air dan sampai tu semangat patriotik. Kan?
2: Jadi sempena Hari Pahlawan ni, marilah kita ambil sedikit masa untuk mengenang jasa mereka.
1: Betul. Kita kenang pejuang-pejuang terdahulu yang sudah mempertahankan maruah bangsa dan juga tanah air, kerana bangsa yang melupakan sejarahnya akan kehilangan arah.
0: Jadi apa pengajaran terbesar sepanjang Hari Pahlawan ni?
2: Hargai keamanan dan perpaduan.
1: Tunjukkan jati diri rakyat Malaysia yang bertanggungjawab.
0: Semoga jasa mereka sentiasa dikenang sepanjang zaman. Okey?
2: Selamat Hari Pahlawan.
0: Semangat.
2: Pahlawanku. Semangat.

0: kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Baik, itu dia sebentar tadi ya, Sketsa Tiga Darah dengan tajuknya Hari Pahlawan. Begitulah dengan penceritaannya. Selamat malam semuanya R&R hujung minggu bersama Rafi sehingga pukul 12.30 malam ketika ini. Yang tinggal memandu sambil-sambil mendengarkan Nasabah FM. Terima kasih banyak-banyak. Okay, kita semuanya kena menghargai jasa-jasa pahlawan kita dahulu untuk keselamatan negara kita di Malaysia secara khususnya. Okay, yang tidak dapat mendengarkan Nasabah FM menerusi frekuensi Sabah FM, jangan risau. Rafi selalu wawarkan kepada anda menerusi aplikasi RTM Klik. Mudah saja anda boleh mantau aplikasi tersebut secara percuma. Okay, dan kita layan terus lagu ini sebelum kita ke info-info yang menarik untuk anda sebentar saja lagi. Dengarkan Sabah FM, bagus banget.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

0: Kan main lagi. Dapat bonus ke kak?
1: Eh, kau ini Zul. Begini Benny, aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026 ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
0: Wow, di mana tu kak?
1: Di sana Dewan Sri Sulaiman Tuaran pukul 8 malam.
0: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tu kak artis dia?
1: Iya Zul, itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan, ini Bazul yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah,
0: oi, nah, kumpulan Robani betul kak?
1: Ada lagi Nurfas lagi kakak dengar.
0: Konsert nasyid-nasyid begini kan kak?
1: Iya dia dia lah ni Zul.
0: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
1: Masuk adalah percuma.
0: Oi, nah, tidak aku mau ketinggalan ni kak. Datang aku nih.
1: Datanglah kau Zul, kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
0: Beres kak.
1: Ingat tak, masuk adalah percuma.
0: Okey kak.

guys, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?

0: Sabah Berselawat 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalam yang paling indah melainkan kalam yang di bibirnya saat di dunia basah bersalawat ke atas Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kapling mengalu-alukan menjemput orang-orang Sabah, khususnya para pencinta, para perindu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hadir mengimarahkan program Sabah Bersalawat pada 6 Ogos 2026 pada hari Kamis jam 8:30 malam di mana di Dewan Sri Sulaiman Kuaran Sabah. Jadi bawa sahabat, bawa anak-anak, bawa keluarga untuk duduk dalam majlis yang penuh barakah yang di dalamnya bersolawat, menyebut, memuji kekasih Allah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang hadir mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bertemu di sana pada tarikh yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.
2: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, Pak. Lepas tersakiti,
3: hujung minggu anda bertemankan Rafiq ketika ini yang baru saya tune in Sabah FM tu kan. Siapa DJ bertugas ketika ini tu? Rafiq di sini sehingga pukul 12:30 malam dalam R&R Relax dan Rehat hujung minggu anda. Frekuensi Sabah FM sekitar Kota Kinabalu 89.9 dan anda juga boleh mendengarkan Radio Sabah FM menerusi saluran 707 di My Free View. Dan ini Rafiq ingin kongsikannya juga kepada anda. Pernahkah satu soalan tu berulang kali bermain di fikiran anda tu? Mengapa, mengapa itu, mengapa ini kan? Jadi walaupun badan kita tengah berehat tapi fikiran kita tetap bekerja mengulang kisah yang sama dengan persoalan yang sama dalam fikiran kita, okay? Jadi cara untuk menenangkan fikiran kita semua tu kan yang tengah runsing tu kan, tulis apa yang terbuku di hati tu. Kadang-kadang kan kalau kita tulis sesuatu yang banyak untuk kita fikir, untuk kita tuliskan, dia boleh meredakan rasa macam yalah, rasa terbeban dalam fikiran tu kan. Atau kongsikan dengan seseorang yang anda percayai. Bukan apa, kadang-kadang kita tidak perlukan jawapan dalam fikiran kita tu. Kita hanya perlukan seseorang yang sudi mendengar. Dan jika fikiran itu mula mengganggu tidur, kerja anda ataupun kehidupan harian, jangan ragu dapatkan bantuan profesional. Okay? Ingat, penyembuhan sering bermula apabila kita tidak lagi mengikul beban itu seorang diri. Cubalah kan, ada juga orang yang senyap-senyap kan, dia menyimpan masalah tersebut. Jadi cubalah teknik ini, mungkin berhasil, dan jangan biarkan ia berlarutan. Okay? Kita layan terus lagu ini, nyanyian Safura, Sedalam Mana Cintamu. Sabah FM, baguslah.

0: Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor. Orang ramai dijemput hadir. Sabah Berselawat 2026 dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Hi guys, Mary Grace sini. Ada semua pinjam masa kamu sekejap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggungjawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys.
2: Saya Jacqueline Victor, muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: 30 Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

Tepat pukul 9 malam nanti rakan bawakan utama 9 malam. Apakah berita untuk anda dalam dan juga luar negara? Sebentar saya lagi menerusi sambung siap pusat berita angkasa Puri Kuala Lumpur. Terima kasih banyak-banyak yang mendengarkan Sabah FM ketika ini. Dan kita layan terus lagu-lagu yang telah tersedia untuk anda hujung minggu ini. Santai-santai kan, penat beriada sepanjang hari hujung minggu kan, bersama keluarga atau rakan-rakan. Kita dengarkan dahulu lagu ini. Sabah FM, bagus.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan

tinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Naturalist the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asal

0: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Sebentar lagi, Utama 9 malam.

0: Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Pimpinan negeri perlu diterajui pemimpin yang berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran yang berkesan dan diyakini rakyat. Demikian titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mohoris Tuanku Munawir pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti.
1: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Mohoris turut mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh menjejaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Pada istiadat tersebut, Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru, Datuk Ismail Asim berikrar membentuk kerajaan yang sentiasa mendengar denyut dadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Beliau berkata seluruh barisan kepimpinan kerajaan negeri akan berusaha sedaya upaya menjadi sebuah kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat serta meneruskan agenda pembangunan negeri.
2: Patik menerima amanah ini dengan penuh rasa rendah diri dan kesyukuran serta menyedari bahawa kepercayaan rakyat bukanlah sekadar suatu penghormatan, sebaliknya merupakan satu tuntutan untuk membuktikan bahawa kerajaan yang diberi mandat akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan tanggungjawab secara adil, telus dan berkesan.
0: Datuk Ismail berkata demikian ketika menyampaikan ucapan tahlil setia pada istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar. Dalam ucapan itu, Datuk Ismail turut berikrar menjunjung institusi raja berperlembagaan serta memelihara perlembagaan persekutuan dan undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
2: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar tahan setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Dato' Ismail Asim. Program Madani Kita PMK menjadi platform kerajaan untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat di samping memberi penjelasan mengenai dasar, inisiatif dan isu semasa. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, program itu turut menghimpunkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi bawah satu bumbung bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan kerajaan selain memberi penerangan yang jelas berkenaan isu semasa.
3: Misalnya sekarang RCI Tabung Haji, Kemenkesi kena beri penerangan ayat yang mudah biar rakyat faham apa yang berlaku di Tabung Haji. Siasatan yang dibuat oleh Royal Commission yang anggotanya bukan orang politik, orang-orang profesional yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Rauf. Biar rakyat faham apa dia yang berlaku dalam Tabung Haji dan kalau penyelewengan, apa penyelewengannya.
0: Beliau berucap pada program Madani Kita 2026 di Shah Alam. Dalam majlis sama, Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Muhammad Tamil menegaskan program Madani Kita membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, memahami keperluan mereka serta memastikan manfaat dasar kerajaan dapat dirasai rakyat.
4: Kita tidak mahu dasar kerajaan hanya cantik ditulis di atas kertas atau sekadar diumumkan. Yang lebih penting, rakyat mesti dapat merasai manfaatnya. Sebab itu kita turun padang. Kita santuni rakyat. Kita dengar sendiri masalah anda semua. Kita cari jalan untuk membantu dan kita berusaha meringankan beban yang semua hadapi.
0: Datuk Bahria Muhammad Tamil. berita seterusnya. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members akan dipertingkat susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan GPJ Dato' Eddie Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
5: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani di Alustar. Polis Kelantan menafikan dakwaan suspek yang menyerang dan menembak mati 5 anggota pasukan Ranger di Naratiwak, Thailand melarikan diri ke negeri itu. Ketua Polis Kelantan Dato' Muhammad Yusof Mohamad berkata sehingga kini tiada bukti menunjukkan suspek memasuki Kelantan, malah kawalan di sempadan Malaysia Thailand sentiasa dipertingkat.
6: Punca dia selalu dia tutup kita oleh tu lah. Dia kata asap tempoh sana, asap berdiri sana, dia kata malah isim. Bila kita tutup sempadan, dia patut tak lah. Isu rentas sempadan tadi, termasuklah isu-isu dia kata kotanya pihak-pihak yang melakukan jenayah saya lagi ke sini.
0: Mengulas selanjut katanya, pemantauan rapi oleh pasukan cawangan khas di seluruh Kelantan berjaya mengekang jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dan kemasukan penjenayah. Kejohanan badminton terbuka Taiwan 2026 bergu lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan pilihan ke-8 dari Indonesia, Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21. Set pertama berlangsung sengit dengan menyaksikan pasangan Indonesia memenangi set berkenaan menerusi mata tambahan. Gandingan Chia Tai cuba bangkit di set kedua, namun lawan mereka kekal tenang untuk mengesahkan kemenangan. Ia merupakan penampilan pertama pasangan negara di pentas akhir sejak digandingkan buat kali pertama bulan lepas. Sementara itu, nasib sama turut menimpa bergu wanita utama negara Pelitan dan Emtinah apabila terpaksa tunduk kepada gandingan bukan pilihan Sumire Nakade dan Miyu Takahashi dari Jepun. Mereka tewas 16-21, 18-21 dalam masa 40 minit. Ia merupakan penampilan kedua Pelitinah di pentas akhir tahun ini selepas muncul juara dalam kejuaraan Masters Indonesia pada Januari. Luar negara, sekurang-kurangnya 5 orang maut manakala 41 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Madura, Indonesia. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, feri itu membawa 271 penumpang dan anak kapal. Sehingga petang tadi, seramai 225 mangsa berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Feri berkenaan sedang dalam pelayaran dari Surabaya, wilayah Jawa Timur menuju ke Makassar di Sulawesi Selatan ketika kejadian berlaku. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan Amerika dan sekutunya Israel bersetuju menangguhkan serangan baharu ke atas Iran. Menurut Trump, keputusan itu dibuat selepas menerima permintaan daripada Iran dan beberapa negara di Asia Barat agar tindakan ketenteraan ditangguhkan bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik. Tehran bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai satu lagi pembohongan. Sumber tentera Iran berkata kenyataan Trump di platform Truth Social hanyalah usaha terdesak untuk memberi tekanan kepada negara-negara teluk ketika ketegangan di rantau itu terus memuncak. Menurut sumber berkenaan, angkatan tentera Iran kekal berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi dan bersedia sepenuhnya menghadapi sebarang kemungkinan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

pada hari ini dalam tahun 1973 yang amat berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957 dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

0: Cerek lah obatnya.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

0: jimat, rancang anggaran perbelanjaan, buat perbandingan harga, gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Uli dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus.

0: macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, lepas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus.

0: Dengarkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go.
0: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Rafiq kembali bersama anda dalam R&R Relax dan Rehat hujung minggu anda. Dan kita berada seketika tadi selama sejam dalam muzik tanpa henti. Dan pukul 10 malam tadi berita ringkas Sabah FM. Dan Rafiq kembali bersama anda sehingga pukul 12.30 malam ini. Yang baru saja mendengarkan Sabah FM, yang baru saja peni sampai ke Kota Kinabalu daripada lapangan terbang terbangsa Kota Kinabalu dan masuk ke E-Hailing, dan sambil-sambil mendengarkan radio Sabah FM ketika ini menuju ke destinasi anda ketika ini kan. Selamat datang ke Kota Kinabalu. Kepada anda yang jalan-jalan di Sabah ni, ataupun kepada anda yang sudah semestinya berkali-kali datang ke Kota Kinabalu ni dengan urusan kerja lah kan. Okay. Dan itulah, nikmatilah banyak makanan-makanan best kan. Orang-orangnya manis-manis. Baik, apa pun kita layan terus lagu ini sambil-sambil anda memandu tu. Jangan lupa kalau penat tu beres ketika, jangan paksa diri anda untuk memandu dengan keadaan yang rasa penat tu kan. Keselamatan diutamakan. Kita layan terus lagu ini. Sabah FM, bagus bang.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Barulah sedap. Soal lagi.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu bang.
3: Abangnya ya?
2: Oke.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay?

saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik

pagi hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami.

Sabah FM, bagus bah, relax dan rehat hujung minggu anda. Ini segmen bermula pukul 6 petang sehingga pukul 12.30 malam ini. 6 jam kami biasa untuk anda. So, pukul 6 pagi tadi, 12.30 hari, 12.30 hari hingga 6 petang. Dan Rafiq sekarang ini sehingga pukul 12.30 malam. Dan tinggal 4 hari saja lagi. Nantikan penampilan Ustaz Omar Ridwan Kaplin dan sebagai moderator dalam program Sabah Berselawat. Dan bertarik pada 6 Ogos nanti, Khamis 8.30 malam, bertempat di Dewan Seri Sulaman Tuaran. Jadi ayuh, mari kita hadir beramai-ramai, bersama-samalah kita menyejukkan hati kan, menyemarakan lafaz selawat dan mengimarakan program kerohanian ini. Jumpa anda di sana nanti. Rafiq pun akan berada di sana nanti di Dewan Seri Sulaman, program Sabah Berselawat. Kepada anda yang tidak dapat tadi, jangan risau, kami bawakan juga kepada anda menerusi siaran Sabah FM dan juga stesen daerah di Sandakan FM, Tau FM, Keningau FM dan juga Sabah VFM, bermula pukul 8.30 minit malam. Kita dengarkan dahulu lagu ini, Sabah FM, bagus banget.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share membuka tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana di kuartiri nanti, data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syi Pandora dan Sabah FM. Bagus.

Ya, sebentar tadi lagu nyanyian Adele, Cry Your Heart Out. Aha, macam fras betul tu kan. Pada anda, jangan sedih-sedih, jangan fras-fras, tenangkan diri anda, okay? Sebenarnya saya lagi 11 malam nanti, seperti biasa Rafiq akan bawakan juga anda berita ringkas menerusi Pusat Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur, berita terbaru terkini mutakhir untuk anda dalam dan juga luar negara. Sebentar saja lagi kita layan terus lagu ini hanya di RNR Relax dan Rehat hujung minggu anda. Sabah FM, Fadiswa.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit

0: saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Literasi digital di perkasa perkukuh keselamatan siber. Dasar hari bekerja hybrid tidak jejas produktiviti penjawat awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 11 malam. Usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber akan terus diperkasa bagi memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Mohd Tamil berkata, usaha itu penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat.
1: Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga 30 Jun 2026, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak telah berjaya diturunkan. Hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pemberi perkhidmatan berlesen.
0: Datuk Bahria Mohd Tamil. Pembangunan modal insan sektor awam terus ditambah baik menerusi pemerkasaan kemudahan latihan di Institut Tadbiran Awam Negara Intan bagi melahirkan pejabat awam yang lebih kompeten, berintegriti dan berprestasi tinggi. Ketua Situsa Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, pelaburan dalam pembangunan fasiliti latihan bukan sekadar menyediakan infrastruktur fizikal, sebaliknya bertindak sebagai pemangkin kepada agenda reformasi perkhidmatan awam. Tan Sri Shamsul Azri dalam pada itu menegaskan sebarang isu seperti kegagalan pejabat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Jelas beliau, terdapat KPI yang ditetapkan sebelum seseorang pejabat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua pejabat awam yang berada di bawah seliaan mereka. Mulai semalam, pejabat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baru dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hybrid. Aplikasi MyJPG akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, sehingga kini aplikasi MyJPG telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut.
2: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Jelas Dato' Edi, pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut. Memperkukuh ekonomi negeri, menarik pelaburan berkualiti serta meningkatkan taraf hidup rakyat menjadi fokus utama pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan. Menteri Besar yang baru, Dato' Ismail Hasim berkata, pembangunan negeri akan dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif supaya manfaatnya dapat dinikmati seluruh rakyat sama ada di bandar maupun luar bandar.
3: Dalam masa yang sama, kerajaan negeri akan terus memperkukuh ekonomi, menarik pelaburan berkualiti, menyediakan peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup rakyat serta memperkasa bidang pendidikan, kesihatan, perumahan, pertanian dan kesejahteraan sosial.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan tahniah setia sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan di hadapan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan di Balai Rong Sri, Istana Besar Seri Menanti. berita seterusnya. Tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian Rohingya yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR baru-baru ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus menegaskan kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi dan kemudiannya dipindahkan secara berperingkat ke tiga negeri yang ditetapkan oleh Pertubuhan Bukan Kerajaan dan UNHCR. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media terbangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan. Dalam perkembangan lain, polis Kelantan memberi jaminan kapasiti lokap di 56 bala polis di negeri itu masih mencukupi bagi menampung pelaksanaan pelan strategik baru membenteras dadah yang bermula 15 Julai lalu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Mahmud berkata, setakat ini tiada masalah kesesakan lokap walaupun setiap ketua balai diarahkan menangkap seorang penagih dadah setiap hari.
4: Saya buat benda ini, saya minta dadah meluruh dengan dadah, tapi orang masih bercakap. Masyarakat masih bercakap, oh dah penagih sana, penagih sini. Jadi, that's why kita fikirkan satu kelasan yang menyuluh. Maknanya, usia ini takkan satu kali penagih. Ada untuk-untuk bahagian dan buat tidak agak, takkan tokan-tokan, pengedah-pengedah. Cari sini tadi, dah besar kalau jumpa, lagi baik. Ada untuk-untuk jabatan dan buat di IPK, yang sedikit besar.
0: Beliau berkata pendekatan itu bertujuan memperkukuh usaha membenteras penyalahgunaan dan pengedaran dadah dengan ketua balai memberi tumpuan kepada penagih manakala pegawai narkotik memburu pengedar dan sindiket besar. Luar negara, 7 negara pertubuhan negara pengeksport petroleum OPEC Plus bersetuju untuk meningkatkan had pengeluaran minyak mentah sebanyak 188 ribu tong sehari bagi bulan September. Keputusan itu diumumkan susulan mesyuarat maya OPEC Plus yang dihadiri wakil dari Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman bagi meneliti keadaan serta prospek pasaran minyak global. Langkah itu dibuat berasaskan komitmen bersama bagi menyokong kestabilan pasaran minyak dunia. Dua helikopter pemadam kebakaran bertembung ketika operasi memadam kebakaran hutan di Barat Athens, Greece malam. Menurut pihak bomba, nahas berlaku di kawasan Pasta apabila kedua-dua helikopter yang disewa untuk operasi itu bertembung di udara. Seorang kru ditemukan selamat manakala seorang lagi masih hilang. Operasi mencari sedang dijalankan. Hampir 500 anggota bomba mengawal kebakaran berhampiran perkampungan pantai Porto Germano bagi menghalang api merebak ke pinggir Athens. Dalam pada itu, Perdana Menteri Greece Kyriakos Mitsotakis memberi amaran negara itu bakal berdepan beberapa hari yang amat mencabar. Susulan angin kencang mencecah 100 km sejam sekaligus menyukarkan operasi udara. Sehingga kini kebakaran hutan di beberapa lokasi di Greece telah memusnahkan lebih 6,500 hektar kawasan selain mengakibatkan kerosakan kepada puluhan kediaman. Kejuaraan badminton terbuka Taiwan bergulir lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan Indonesia Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21 pada perlawanan akhir. Aaron Chia berkata mereka telah memberikan aksi terbaik namun mengakui lawan lebih cemerlang terutama pada mata-mata penting. Beliau turut menyifatkan pencapaian itu sebagai petanda positif memandangkan gandingan berkenaan baru menyertai kejuaraan kedua bersama. Sementara itu, bergu wanita negara Pelitan dan Emtina turut muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan Jepun Sumire Nakade dan Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Dalam perkembangan sama, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengucapkan tahniah kepada bergu lelaki dan wanita negara selepas muncul naib juara terbuka Taiwan. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata kedua-dua gandingan mempamerkan aksi yang membanggakan walaupun gagal meraih gelaran juara. Katanya kedua-dua bergu perlu bangkit lebih kuat dalam kejohanan akan datang. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Literasi digital diperkasa perkukuh keselamatan siber. Dasar hari bekerja hybrid tidak jejas produktiviti penjawat awam. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, suruhku sayang.
0: Dengan Sabah FM di saluran My Free View 707. Sabah FM, bagus bah. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Bah, kamu wajib follow, okay?

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

6 pagi hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami.

Assalamualaikum, selamat malam semuanya di jam yang terakhir bersama Rafi dalam R&R Relax dan Rehat ini kan. Pastinya anda ketika ini tengah berehat-rehat sambil mendengarkan Sabah FM ataupun di mana jua destinasi anda yang tengah memandu ketika ini sambil-sambil mendengarkan Sabah FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan sebelum anda mengantuk tu, yang memandu tu kan, hati-hati, Rafi hiburkan anda dengan lagu ini. Dengarkan dan jadikan Sabah FM ini sebagai peneman dalam pemanduan anda ketika ini, okey? Tapi sekali lagi, hati-hatilah pemanduan tu. Kalau penat, berehat seketika, okey? Sabah FM, bagus lah.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
2: Keluhuran perlembagaan.
3: Kedaulatan undang-undang.
4: Kesopanan dan kesusilaan.
5: Itulah 5 prinsip rukun negara.
6: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

Lagu Hai Hai Bye Bye nyanyian Izlin. Hai Hai dan Bye Bye. Belum lagi Bye Bye ni, sekejap saja lagi mampir di pukul 12.30 malam. Apapun kepada anda yang mendengarkan Sabah FM ketika ini kan, seperti biasalah, kita akan layan terus lagu-lagu yang tersedia untuk anda di minit-minit yang terakhir ini. Macam main bola belakang minit-minit terakhir. Yang belum tahu lagi, anda juga boleh mendengarkan Sabah FM menerusi saluran 707, menerusi dekoder My Free View. Kepada anda yang baru beli TV itu kan, sekarang dekoder tu built-in sedi dalam. Anda boleh pergi ke saluran 707 bagian radio tu. Di sana terletaknya stesen Sabah FM, radio Sabah FM. Anda boleh mendengarkan Sabah FM menerusi dekoder tersebut, saluran 707. Okey, kita layan terus lagu ini, nyanyian Hexen Halaman, Sumandak Keningau, Sabah FM. Baguslah.

0: Jangan tak apa, cinta.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
0: Sayang, suruhku sayang.
1: Dengar Sabah FM di saluran My Free View 707. Sabah FM, bagus bah.
3: Di penghujung siaran segar pula R&R, relax dan rehat hujung minggu anda. Bermula pukul 6 petang tadi sehinggalah di ketika ini. Menghampiri pukul 12.30 malam sudahkan. Grafik pun mau check out dahulu. Nanti kita akan jumpa lagi di siaran seterusnya. Seperti biasa dalam segar lebih menyegarkan, bermula pukul 6 pagi sehingga pukul 10 pagi Isnin hingga Jumaat. Okay, jaga diri anda. Assalamualaikum. Salam Malaysia, berani. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Play.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Nirvana dengan lagunya Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia bertemankan dengan Nasional FM. Terima kasih juga untuk AZ yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Banyak lagu-lagu yang telah pun disiarkan dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 oleh AZ ya. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, untuk kita buka pertemuan hari Isnin 3 Ogos 2026 19 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua sihat? Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang kita mahukan. Kalau jaga, bagus. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Syukur selalu. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera, ya. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi di seluruh negara. Termasuklah MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri, RTM Klik di seantero dunia. Jadi jangan tukar. Stay tune ataupun terus kekal setia. Kerana kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng Burhantu. Geng-geng saya di tengah malam. Di manakah geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya janji saya teman anda. Saya tahu ramai yang tengah baru nak memulakan tugas, baru nak memulakan kerja, sama macam saya. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja. Niatkan diri kita ataupun pekerjaan kita sebagai ibadah ya. Sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain, begitu juga dengan bekerja. Bekerjalah secara tekun, bersungguh-sungguh, ikut peraturan, disiplin, profesional. Jangan mengulah. Nah, itu yang paling penting. Juga ramai yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, apa-apa lori, brother-brother bang, semua ikut peraturan jalan raya. Semua pekerjaan ada peraturannya. Yang sedang memandu juga ada peraturan. Di kilang juga ada peraturan. Dekat rumah pun ada peraturan, tau. Ramai yang tengah lipat kain kat rumah tu, saya nampak. Oh, tengah kemas rumah. Baru ada masa nak kemas rumah, ya. Tengah lipat kain, kemas rumah, basuh baju pun ada tu. Saya nampak, okey. Tapi tak apalah, eh. Buatlah apa saja pun. Yang penting anda terus kekal setia bertemankan dengan Nasional FM, dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Untuk sejam setengah ini, kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Ini dia ya, kita ada lagu Pilot Darat, kita ada juga lagu untuk Abang Bas kita. Ini daripada kumpulan kembara Ekspres Rakyat, no? Terus layan, terus dengarkan Nasional Kim Burhantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

saya dah laporkan diri dekat konti ni 2084. Ada yang ponteng kerja ke? Yang tengah bekerja sama bekerja tau. Jangan malu dengan pekerjaan kita dan juga segala usaha kita. Ada yang malu tau nak mengaku kerja. Awak kerja apa? Mengaku je macam saya dulu kan. Awak kerja apa? Saya kerja basuh pinggan dekat kedai. Saya kerja kilang. Saya kerja bawa lori. Jadi pilot darat. Memandu bas. Saya mencari rezeki melalui teksi saya. Pemandu teksi. Abang-abang lori ya. Pemandu-pemandu Grab. Awak pula kerja apa? Saya kerja di bahagian telekomunikasi. Jadi jangan malu dengan usaha kita. Jangan malu dengan pekerjaan kita. Tak ada yang akan memberikan kita makan. Kalau kita jatuh miskin, ingat tu. Jadi segala usaha kita adalah yang terbaik dari kita. Anggap itu saja. 12.28 minit tengah malam. Pemandu-pemandu semua, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju. Ingat tu. Untuk pilot-pilot darat, jangan lupa bunyikan horn satu kali untuk saya. Itu dia. Saya nampak. Saya dengar. Terima kasih ya. Jadi sepanjang pemanduan anda, walau ke mana saja destinasi anda, dari selatan ke utara, utara ke selatan, pantai barat, pantai timur, Sabah ke Sarawak melalui Pan Borneo Highway, Lebuh Raya Pan Borneo, jangan lupa dengarkan National FM. Bertemankan dengan Dun Alif, saya Alif. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang telah pun diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Kapit, di Bukit Mabung dan juga Belaga, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Itu di Sarawak, di Sabah pula di pedalaman Sepitang, Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semua okey ke? Mana dia? Laporkan diri anda dekat Facebook. Belum ramai lagi yang melaporkan diri ni. Cuba kita tengok ni. Belum lagi. Baru sikit je. Mana yang lain tidur awal ke? Tapi saya percaya geng-geng berhantu di seantero Malaysia. Bukan seantero Malaysia je. Di seantero dunia yang sedang melayan dan sedang mendengarkan pemilik suara ini. Dan juga lagu-lagu yang terbaik bakal saya siarkan untuk anda sampai pukul.

Wan, Abang, Kakak. Wan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Kristal dengan janji. Jangan hanya berjanji tapi tak mahu ditepati, ya. Manis di bibir tapi pahit di hati. Itulah gambaran sebenarnya janji yang tak pernah ditepati. Betul. Hidup ini tak perlu banyak janji. Yang penting ada bukti. Itu yang kita mahukan. 12.43 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, anda sedang berada dalam segmen Nasional Game Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Dan pertemuan Isnin 3 Ogos 2026. Dan untuk hari ini sebenarnya, Kerajaan Negeri Sembilan telah pun mengisytiharkan 3 Ogos sebagai cuti peristiwa bagi menghargai rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah pun bertungkus lumus menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam, ya. Jadi Menteri Besar Dato' Ismail Lassim menyatakan perkara itu telah pun mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhlis Tuanku Munawir. Jadi Menteri Besar Dato' Ismail Lassim adalah Menteri Besar yang baru untuk rakyat Negeri Sembilan. Terlebih dahulu, Dato' Ismail Lassim telah pun mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar di hadapan Tuanku Mukhlis di Istana Besar Seri Menanti selepas mendapat perkenan baginda untuk menerajui pentadbiran kajian negeri yang baru. Jadi tahniah untuk rakyat Negeri Sembilan dapat Menteri Besar yang baru, juga dapat cuti peristiwa untuk hari ini 3 Ogos 2026. Jangan pula ada yang pergi sekolah, jangan pula ada yang pergi kerja, ya, pejabat-pejabat awam, kecuali mungkin ada yang swasta kena bekerja, kan? Jadi selamat agar tuan-tuan bercuti untuk rakyat Negeri Sembilan. Suria Jaafar melaporkan diri bersama dengan saya dari Batu Pahat, Johor, dari Terengganu, Muhammad Yusof, Elbi Yana Rosiliana, dari Saratok, Sarawak, Cik Burger dengan rakan-rakannya, Muhammad Fadli Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, CMS Freed, UPS dari Kuala Terengganu, Rohatun Atun, Nenek Ani, kita ada Nur Isa, kita ada Itachot dari Ipoh, Nek Mas Kota Baru, Mas Naloso, Kucing Sarawak, Linda Roslinda, dia kata yuk layan GBS sampai pagi. Hasna Asrani juga turut hadir dari Jerantut, Syah Putra Mesin, Johor, Mawar Putih, Nina Dirah dari Kampung Nyo Paka, Terengganu, Abdul Jahid, Abdul Jalil Tahir sedang mendengarkan dari Endau, Johor, Princess Su, Dat Reid, Masnya Sanawi, Aina Sofia dari Sibu, Sarawak, Abang JJ Gemas, Ahmad Suhaili dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei, Juas Misi Abdullah dari Puchong. Dia kata segmen nombor 1, GBH, Rakyat Malaysia untuk Rakyat Malaysia. Mantap, Syed Pak Ya. Ras Zarina juga turut hadir. Marsa Saleh, Zai Zuraini, Roslina, Frances. Kita ada Karim Baha, Muhammad Jasni, Moon, Nur Akila, Melson and Request, Nizah KBI dari Kuantan, Dahlan dari Arau Perlis, kita ada satu lagi Intan Hamid, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu Terengganu, Muhammad Mat juga katanya mantap GBH, luncur terus, jadi terus luncur sampai pukul 6 pagi, terus dengarkan lagu-lagu terbaik menerusi yang kita panggil Nasional Game Buruhantu ataupun GBH. Mana kawan-kawan saya GBH, laporkan diri anda, bukan saja di Facebook, di live TikTok, mana dia geng-geng TikTok saya, semuanya menghilang diri ke? Jangan begitu, jangan biarkan saya kesorangan. Terus berhibur lagi, berhiburan yang rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan ataupun lagu-lagu menangis tapi pucuk katil, Blues Ulasawa, Moose dan juga Wings.

0: kasih dan tuan setia kita, diri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional.

Hot Spirit dengan Tanah Jadi Socai. Lagu ini membawa kita ke 1:05 pagi di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu, 3 Ogos 2026. Oh ya, ada yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you, happy birthday to you. Ha. Semoga dibanyakkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, kita dah memasuki bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, anak-anak Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang kita. Tanda kita cintakan negara kita. Tanda kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu ya, atuk nenek moyang kita, pejuang-pejuang tanah air yang berjuang mengorbankan jiwa, mengorbankan tenaga demi memastikan kemerdekaan kita kecapi. Tahukah anda pengisytiharan kemerdekaan tanah Melayu ataupun kemerdekaan persekutuan tanah Melayu berlangsung secara rasminya pada jam 9.30 pagi 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Dan detik bersejarah ini sebenarnya disaksikan lebih 20,000 orang sekaligus menandakan lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Laungan keramat merdeka yang bergema pada hari tersebut terus menjadi simbol semangat perpaduan, kebebasan dan juga jati diri rakyat Malaysia hingga ke hari ini. Jadi sebagai anak Malaysia, kita kena jaga kemerdekaan negara kita. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Oh, terima kasih untuk anda yang terus melaburkan diri bersama-sama dengan saya. Di TikTok ada Ajib 8189. Karamel Latih katanya dalam perjalanan ke Pulau Pinang. Syahidatul Syahrul. Yo Kalang, kita ada Lina, Rosnani Ani, Farhan, Kio Kusanagi, Pok Kerry. Ada Kak Mas, Lina, Syahrul, Yusrat Zainal. Ada H dari Pekan Pahang, Mawar Putih. Tin Tanker dari Senai Johor ya. Azila MTJ, Pretty Girls, Rosila Ramli, Bam Bam, Farif Hakimi, Asna Idrus, ada Fitri, ada Cik Puan, Tiga Ainul, Zaila Rose, Fiza Riza, Lavender Girl, Yuswa MC dari Perlis luncur terus katanya, Ita Chod, Farid Abdullah, Azman Arifin, Terbaik GBH, oh, mantap, Sumaiha, Junaida Ilyas, Fikri 92, Mesara, Remy 78, Zakatin,

Nizam. Angang step Tok E official Tanah Merah hadir, Manja hadir, Aci EJ. Okey, terima kasih yang hadir eh. Suka hatiku saja. Salam dari Brunei, Puteri Farisha Bensyah. Ui, seronok saya. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu kata orang tu, ramai yang teman berteman bersama dengan saya. Okey, jom terus sambung lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Jangan tidur dahulu. Sebab apa? Sebab banyak lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur Nasional FM, sentiasa di hati.

Baksha, oh Baksha. Ini lagu dalam filem Baksha lah ya. Lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Twinkle Khanna. Heroin dia Twinkle Khanna. Siapa masih ingat lagi cerita tu? Cerita komedi lah pada saya. 1.26 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gang Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Eh? Jadi janji dengan saya sampai pukul 6 pagi, teman berteman. Siapa penerima STR? Peringat-peringat Nasional FM, Gang-Gang Berhantu yang menerima STR. Sumbangan Tunai Rahmah 2026 yang kini memasuki fasa yang terakhir ya. Jadi bagi yang layak, pastikan anda menyemak kadar bayaran STR fasa 4 mengikut kategori. Jadi yang belum membuat permohonan atau ingin mengemukakan rayuan, jangan lepaskan peluang sebelum 30 September 2026. Jadi semak dan juga mohon di mana? Di bantuantunai.hasil.gov.my. Itu dia punya website dia. Jangan pergi ke website yang mana-mana. Ada juga skamer-skamer yang menghantarkan macam-macam nak semak, kata orang tu, bantuan STR kan. Ada ramai yang terima WhatsApp, yang terima Telegram, yang terima message mengenai STR ni. Jadi yang nak semak ataupun nak mengemukakan rayuan STR fasa yang terakhir ni untuk tahun 2026, boleh semak di bantuantunai.hasil.gov.my. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang kata saya tak layak terima STR bang, tak merasa. Yang tak layak tak apalah, kita bagi yang layak, bagi mereka yang betul-betul memerlukan. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain kan. Kalau kita berusaha, insyaAllah rezeki akan jadi milik kita. Dan rezeki itu dikongsi-kongsikan. Sebab itu dalam Islam ada zakat, zakat perniagaan, zakat pendapatan, zakat emas dan perak. Okey, Saiful, selamat pagi Saiful. Pali Erin, Ahmad Jamil, kita ada Muhammad Fairuz, Ati Azriati, Yan Zek katanya hari ini birthday isteri saya bang. Oh iya ke, Suryanti Zakaria. Okey. Happy birthday ya Suryanti Zakaria. Semoga jadi isteri yang soleha untuk Yan Zek. Ada Nora Nur Cahaya dari Perlis, Pat Guardiola, Muhammad Rosli dari Tangkat Johor, Wati 77, Jajah 83, Azaz Nur, Ramlan Aaron, Amy. Lagi ada Halimah Ahmad, katanya anak dia menyambut birthday juga hari ini. Jadi anak yang soleha dan juga soleh ya, untuk Halimah Ahmad, Ahmad Jamil, Aming, Pilot Darat, Pat Borneo, Pak In Burger 7 Ibaling, kita ada Purba Selatan, Boy Tobing, Dilakan Sim, Sabri Rajman, Linda Rizkula, Papa Kori, Han, kita juga ada Hana Daud, terus Lina, Jehan 92, Nur Adilah, Putri Lilin, Andi 83, Salam Jaafar, Sabariah Salih, Geng Grimba, Abdul Muiz, Rohani, Kasut Dah Buruk, katanya menghala ke Pulau Pinang, Maisara, Muhammad Nazmi, balik-balik darat dah sampai mana? Dah sampai lokasi? Belum lagi. Ha, jauh lagi. Okey, pam-pam-pam. Kasih horn satu kali. Anak Utara Comel. Anak Utara Channel. Carol Azli Nizam juga melaporkan dari Ashimar. Siapa lagi? Siapa lagi? Amy Bob Parker. Kita ada G410. Siapa lagi? Siapa lagi? Ramai-ramai lagi. Ramai. Dan Geni Drive, Pulau Pinang, Angah Ramla, Encik Syah, Seri Gading Hadiro. Jadi yang hadir, tolong tepi-tepi lightnya kasih luncur, kasih banyak-banyak, atau Abang Bona Faizal dari JB. Duty Solar Farm, okey, selamat berduty G410. Selamat kata orang tu bekerja, selamat bertugas, galas tugas kita, kerja kita dengan penuh amanah dan juga penuh rasa tanggungjawab. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan seperti biasa melepasi 1.30 minit pagi, ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujur katil. Bang, nak lagu-lagu kenangan. Sabar, ada banyak lagu-lagu kenangan hari ini. Lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu yang kata orang tu, kata Mak Sali tu, favourite lah.
lagu-lagu yang boleh mengimbau kenangan anda. Kenangan manis, pahit, semuanya terimbau. Kenangan manis yang kita kenang, kenangan pahit kita buang jauh-jauh. Bukan buang jauh-jauh lah, letak tepi-tepi. Tak payahlah nak ingat sangat. Takut nanti kenangan itu, kenangan yang pahit itu, kalau anda kenang takut luka lama berdarah kembali. Tapi apapun, kita terima kasih dengan kenangan kita. Kita kena terima kasih kerana apa? Kerana kenangan itulah menjadi pengalaman yang berguna kepada kita, kan? Pengalaman untuk mendewasakan kita, pengalaman juga mengajar kita tentang erti kehidupan, menjadi kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Hashtagnya Sarum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Rosli Selasih, persembahan Fuad Rahman bersama dengan Mira, Bila Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Ya Ya Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya Ya Ye.
1: Ini tiba masanya Zone.

Persembahan kembali datang dengan lagunya Sayangku. Ketulusan cinta dan juga kasih sayang tidak dapat dilihat sebenarnya, kan? Ataupun kita dengar, kan? Tapi dapat kita rasakan dengan hati kita. Itulah sayang, itulah cinta, kan? Macam angin juga, kita dapat rasa. Tapi tak nampak pun anginnya. Macam juga cinta. Kita tak dapat pegang. Tapi kita dapat rasakan bila cinta itu hadir. Hadir tanpa dipaksa. Itulah namanya cinta. Baik, sekarang zaman sekarang ni zaman di hujung jari tau. Apa saja semuanya di hujung jari. Nak urusan dengan jabatan pengangkutan jalan pun di hujung jari, kan. Kalau dulu kita nak beratur dekat kaunter macam-macam, kan. Beratur lama, ambil nombor. Lepas tu tunggu nombor kita dipanggil, berjam-jam kita menghabiskan masa. Tapi sekarang tak payah nak habiskan masa. 5 minit je di hujung jari anda. Untuk urusan anda di JPJ. Dan aplikasi MyJPJ juga akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan juga teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan juga mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Jadi MyJPJ sebenarnya mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Dan JPJ juga akan menjemput media sekitar September ini untuk mempersembahkan ciri dan juga teknologi baru aplikasi, ya. Jadi jangan risau kepada pengguna yang berdepan dengan masalah, diminta salurkan aduan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut. Dan biasalah kadang-kadang talian kita ni jam. Kita nak daftar sesuatu ataupun nak masuk aplikasi kadang-kadang tak boleh. Biasalah, nama pun jam, jalan raya pun jam, talian pun jam juga. Jadi untuk September nanti akan ada pelbagai lagi ciri berkaitan MyJPJ yang akan diberikan kepada anda. Jadi dalam masa yang terdekat, insyaAllah JPJ akan tunjukkan ciri-ciri baru teknologi terkini untuk aplikasi MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Itu yang dinyatakan oleh JPJ. Linda Kitchen, selamat pagi Linda Kitchen. Ramai ya geng buruhan tu. Terima kasih banyak-banyak Nora. Kita ada Ahmad Harun, Pok Si, Pok Bear, Zana, KZ, Aman, Hashim, Rinova. Tak tidur lagi Rinova. Roslina, Surina, Lady Elmin, Harry, Sufian, Nur Aziza, Nick Knight, Putri Delisha, Pak Su, Intan Mel Forever, Abdul Razak Ramli, Potsi, Tackle Shop, Ariana Yana, ada Kim Kampuan, Rita Razi 84, Ibnu, Ibu Ani, Nur Pineng, Mizi 85, Pulau Salak, Farha, Nadia, Mi Hashim. Kita sabar lagi. Ramai-ramai yang baru nak melaporkan diri. Mastura, yo. Yo, saya. Ini ada juga geng-geng buruh hantu yang baru bangun tidur. Dia tunggu pukul 12 malam tadi. Last-last akhirnya tertidur. Ada juga yang tertidur tengok TV. Sama macam saya. Saya pun macam itu juga. Kadang-kadang tengok berita tau. Tengok berita tengok saya rupanya. Sudahnya tertidur. Bob Burger juga turut hadir. Bob Burger, ha? Gerobok Kak Nga, Kak Nga Sri Bunian hadir. Sri Bunian, ya? Dari Pontian. Icang, Tintin Pampaban, Haziq tiba. Belum mengantuk lagi. Surya juga turut hadir. Azkit, terima kasih banyak-banyak. Terima kasihlah yang terus bersama-sama dengan saya. Tapi janji dengan saya, teman-teman, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Astainya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini bukan lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemersik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke geng-geng berhantu? Ada yang sedang menangis tapi baju katil? Kalau menangis, teruskan menangis.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS, Budak Kacamata dengan Tiada Lagi Lagu Rindu. Ramai yang dah menangis tapi bujuk hati Allah. Tapi betul lah, sekuat apa pun seseorang itu kan, mesti dia pernah menangis, mesti punya. Dan yang pastinya orang yang membuat dia menangis tu adalah orang yang paling dia sayang. Betul tak betul? Betul kan? Lagu itu membawa kita ke 2:25 minit pagi. Terima kasihlah untuk anda yang kekal setia. Ramai yang kekal setia. Baik, bermulanya semalam dan juga bermulanya hari ini, ramai penjawat awam yang mengambil bekerja secara hybrid ya, iaitu bekerja dari rumah. 2 hari bekerja di rumah, 3 hari bekerja di pejabat ya. Ramai juga lah yang melahirkan rasa bimbang, betul ke, boleh ke diorang buat kerja di rumah, macam mana dengan pemantauan. Memang betul pun diorang buat kerja di rumah, jangan risau. Habis itu banyak kaunter-kaunter akan tutup ke? Tidak, yang bekerja di kaunter tetap macam biasa, yang bekerja dekat hospital tetap macam biasa, yang bekerja keselamatan tetap macam biasa, kecuali mereka yang memang dibenarkan dan boleh bekerja dari rumah. Dan sebarang isu seperti kegagalan pejabat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah tidak akan timbul sebenarnya jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang telah pun ditetapkan. Dan ini dinyatakan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Katanya ada KPI yang ditetapkan sebelum seseorang pejabat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Jadi sebelum diberikan kelulusan BDR, perlu semak talian internet dekat rumah tu sama ada baik ataupun tidak, tempat tinggal di mana ada KPI-nya ataupun tidak. Jadi itu tanggungjawab ketua jabatan. Jadi yang bekerja ini tidak perlu risaulah. Kesimpulannya mudah, semua ketua jabatan yang memberikan kelulusan BDR, beliau mesti bertanggungjawab atas kelulusan yang diberikan. Jadi jangan risaulah, KPI telah pun disediakan untuk semua pejabat awam yang melaksanakan bekerja dari rumah. Jadi apa perlu kita risaukan? Di kaunter-kaunter seperti biasa, pasukan keselamatan, pasukan kesihatan, semua seperti biasa, pasukan penyelamatan seperti biasa bekerja. Hanya sektor-sektor tertentu saja yang dibenarkan untuk bekerja dari rumah. Cinta hati selamat pagi Saharia, Lady Heda, Farah Manih. Kita ada hamba abadi, siapa lagi? Ikin Mus. Katanya dalam perjalanan nak ke Parit Buntar, baru lepas habis RSF members ni bang. Okey, hati-hati. Jamal Mansur, Mamik Sepala Darat, pam-pam-pam. Kasih horn terus. Ahmad Yusri, Sayyidah Tina Ajira, Yusuan Yusof, Virginia Vanessa, Fairuz Ahmad, Wan Afif, Intan Abdul Kadir. Ramlan Amy katanya sebut nama beliau DJ Jamilah. Oh. Ait Zamani juga turut bersama-sama. Siapa lagi? Joe Teknisi, salam dari Riau. Terima kasih mendengar kita di Riau, Indonesia. Saya ramai mendengar dekat Riau tau. Betul, saya ramai mendengar dekat Riau. Nanti satu masa saya pergi ke Riau, jangan lupa jumpa saya geng-geng GBH dari Riau. Mirza juga katanya sama pagi. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ada yang kata tisu saya masih tinggal lagi satu kotak ni bang. Okey, kita sambung menangis tepi bujuk katil. Syazila Ilah katanya salam GBH. Berusir lagu ini pula, lagu daripada komposernya Sari Amri. Ini antara penyanyi rock tanah air untuk wanita juga. Selain daripada Ella, Ratu Rock Tanah Air, ini juga Ratu Rock Tanah Air kita. Persembahan daripada Syimah dengan Setelah Aku Kau Miliki. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Bentaran suara Izam bersama dengan kumpulan EYE, dengan setiamu gugur di mata. Kalau dah gugur nak buat macam mana? Setiap perasaan ingin dimengertikan, kan? Setiap cinta ingin dihargai, dan setiap hati ingin diterima. Tapi kalau tak diterima, gugur di mata, nak buat macam mana? Kena reda, kena pasrah dengan apa yang berlaku. Tak semua yang kita mahukan itu kita boleh miliki. Cinta tak semestinya dimiliki. Walaupun cinta tak pernah kita minta, ianya hadir dengan sendiri. Perpisahan begitu juga, ditakdirkan berpisah. Jangan terlalu sedih, jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Mungkin Tuhan telah sediakan sebuah kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kita kena tabah, sabar. Walaupun sabar itu pahit, keikhlasan itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Percayalah, percayalah. Nanti ada ubat yang manis. Semuanya pahit. Ada kawasan yang dilanda hujan. Sejuk je bumi, kan? Tarik selimut kalau hujan. Kalau sejuk, tarik selimut. Tak boleh nak tidur, layan terus sampai pukul 6 pagi. Nasunah Kian Berhantu. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Sik dan juga Baling, Perak di Hulu Perak, Sarawak di Serian, Samarahan, Sibu, Mukah, termasuklah di Dalat, Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga, Bintulu, Miri, Subis, Marudi dan juga Limbang. Itu di negeri Sarawak. Di Sabah pula, di pedalaman di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di wilayah persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Nak tengok cuaca senang je, nak tengok ramalan kaji cuaca type ataupun muat turun my cuaca, senang dekat telefon bimbit sekarang kan, dah di hujung jari type je my cuaca. Yang sedang buat kuih baru bangun, ramai yang baru bangun buat kuih tu. Bang, saya tengah buat kuih ni bang, untuk jualan awal pagi. Alhamdulillah, syukur. Dekat rumah pun boleh cari rezeki, kan? Untuk menambah pendapatan, untuk bantu suami, untuk mencari rezeki. Kita mahukan rezeki yang berkat. Yang tengah berniaga, sama berniaga, berniaga burger se-Malaysia. Macam mana hari ni perniagaan burger. Ada yang kata baru laku 50 biji bang. Alhamdulillah, syukur. Ada yang kata dah 100 biji. Alhamdulillah, syukur. Sikit ke banyak ke, kena bersyukur je. Ucap syukur selalu. Saya doakan peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga kedai makan, peniaga restoran-restoran, peniaga burger, peniaga kuih, semoga sentiasa laris setiap hari jualannya. Asalkan benda tu sedap je, makanan tu sedap, harga berpatutan, insyaAllah ramailah yang datang ke kedai anda. Junaida Kamari, selamat pagi. Lina Adam, Ita Hamdan, ada Eviza, Rendah 6979, Kak Na, Mak Suna, Nur Julai, Mak Tu, Cik Noma, Ros Ana, Mai Bonda Suri, Emma Zul, Ayu Suriani, ada Ilah Sulaman dan juga Jahitan, ada Nuri, ada Nia, budak jahat. Oh, nama budak jahat, tapi saya percaya hati anda baik, ya, walaupun nama budak jahat. Mas Nia Sanawi, kita ada Adik Lakosti, Zuzi Aziz, Mamat Zul Langkawi hadir bertugas sambil dengar Cerita Abang Manis. Mantap Mamat Zul. Asfah Zulah juga turut hadir. Anita baru siap goreng kuih ni sambil ditemani GBH Kak Nita Cabang 3 Terengganu. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini, lagu tahun 1990, lagu dan lirik ciptaan Moro, persembahan Ella, Ratu Rock Tanah Air kita. Menerusi lagunya, tiada tangis lagi, cukup-cukup menangis. Tapi kalau nak menangis, sambung lagi. Nasir Lagi Berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

lagu daripada komposernya ZNK Bin Bumi Putera Rockers. Menerusi lagunya Air Mata Jernih. Bawa kita ke 3.25 minit pagi. Ada yang baru bertemankan National FM? Ada. Ramai yang baru bangun, baru terjaga, baru selesai solat tahajud ni bang. Alhamdulillah. Yang belum selesai, silakan. Nanti boleh sambung lagi menangis tepi bujur katil menerusi National Game Buruh Hantu di jam yang keempat sebenarnya. Diam tak diam dah masuk, dah jam yang keempat ya. Oh, sekejap je masa berlalu lah saya rasa. Hari ini Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah. Ada yang kata, hari ini Isnin bang, Monday Blues, jangan begitu. Saya tidak setuju kalau anda katakan Isnin itu adalah Monday Blues, hari kemalasan. Tidak boleh begitu. Kerana pada saya hari Isnin adalah hari yang membawa cahaya. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lahir ke dunia ini pada hari Isnin. Isnin pagi yang membawa cahaya terang benderang. Isnin pagi yang membawa harapan untuk semua umat manusia di dunia ini. Jadi Isnin itu adalah hari cahaya pada saya ya. Terpulanglah kepada anda. Baik, penganjuran RZ members telah pun berakhir untuk 8.0. Tak salah untuk menganjurkan RZ members. Jabatan Pengangkutan Jalan juga akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members dan juga mengadakan sesi libat urus dengan penganjur. Susulan apa dia? Susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Jadi Ketua Pengarah GPJ, Dato' Edi Fadli Ramli menyatakan pihaknya tidak menghalang mana-mana penganjuran dan program pemotoran. Namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan juga peraturan teknikal kenderaan. GPJ telah pun memberikan nasihat kepada penganjur serta peserta supaya memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat dan juga mematuhi semua peraturan sepanjang perjalanan ke lokasi serta semasa acara berlangsung ya. Pada saya ini bukan soal penganjuran. Soalnya bergantung kepada diri penunggang motosikal itu sendiri. Dia memang betul kita nak pergi ke RZ members ke ataupun acara-acara pemotoran, memang kita pergi berkonvoi. Tapi dalam ramai-ramai itu ada seorang dua yang yang suka, kata orang tu, membakar hati kawan-kawan yang lain. Dia suka membakar, ajak berlumba dan sebagainya. Kena pula kawan kita tu memang cepat hatinya panas. Pun turut ikut juga. Itu yang sering berlaku kemalangan, sampai ada kemalangan maut yang berlaku baru-baru ini. Ya. Bukan seorang tau. Banyak kemalangan dilaporkan ketika konvoi RZ ke Terengganu. Banyak accident, banyak kemalangan. Mr. Well katanya. Sungguh. Dia dalam ramai-ramai itu mesti ada yang kaki bakar, yang kaki panaskan keadaan. Kita pula jenis mudah terbakar, mudah panas hati. Itu yang terikut-ikut tu. Jadi untuk peserta-peserta RZ members ataupun pemotoran yang akan datang lah. Kalau boleh, jangan kita ikut sangat hati dan perasaan tu. Biarlah kawan kita, dia nak panaskan keadaan, dia punya hal. Tapi kalau boleh, kalau ada yang panaskan keadaan, tolong bagi nasihat dekat dia. Kita pergi bukan untuk berlumba, tapi kita pergi ke RZ member ataupun acara pemotoran adalah untuk mengeratkan silaturahim dan juga ukhuwah yang ada. Itu yang paling penting. Selamat pagi anak soleh. Kita ada Nur Aina Cik Pun Amin, Rino Hara, Nas dari Sabah juga hadir, Gorgon Hijau, Ida, Tina, Nizam Bineng, Yati, Cik Mat, Wagina, Zuumi, Emirda. Kita ada pencinta kedamaian, ada Zek, ada Wan, Zuleika Azurin juga hadir, Azlina Mansur, Mar Pineng tiba dak mangkal, Zuhailan Nizam, ada kita ada siapa lagi, Moshi Matahari, Tuti Cik Lah, Puan Fuzah, Adri Konfana dari Tawau Sabah, siapa lagi, Kak Lili, Opa Akil Akif, Puan Nama Merindu, Nora Kadir, Miss Kayoi, Bat SB, Paman masuk mengadam. Alhamdulillah.
Alhamdulillah ramai. Norina, Ina, Noliana, Lia. Okey, selamat pagi semualah untuk anda yang bersama-sama dengan GBH pada waktu ini. Jom kita hentikan dahulu seketika untuk lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi kita beri laluan pula lagu-lagu kenangan anda. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Hashtagnya kenangan lalu. Menerusi koleksi lagu-lagu 80-an Kita kena ingat selalulah, masa lalu itu adalah kenangan, masa kini adalah apa dia? Tindakan kita. Masa depan adalah harapan untuk kita. Tak salah kita berpegang pada kenangan, tak salah. Tapi tak perlulah kita rindukan secara berlebihan ya. Fauzia Osman, selamat pagi untuk anda. Waknah Pariani Zurina memberikan salam. Hashtagnya kenangan lalu, menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Artisnya ataupun penyanyinya Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Husin. Menerusi lagu Dua Insan. Terus dengarkan, terus layan Nasir Makin Berhantu sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

pelabuhan dua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kanga Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas, sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu akbar.

وترفعنا.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada, di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini, kita tidak tahu. Betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu, itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Okey. Ya, nyarun masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah, bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa, it's okay, boleh. Tapi tidak akan seumur-umur, ya, taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Okay, kemudian setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang, taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu kerana pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah, dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5, ya. Kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita, berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini, nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan
1: Sabah FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu syi'tum ragadan wa dkhulul baba sujjadan

0: إياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM 107.9.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Evo 6.11. Sanakan FM bersamamu.

0: pendengar kita Sendakan FM.
1: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu kena putar loh.
0: Nah kan, kau yang dapat saya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sendakan FM bersamamu.
4: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Terima kasih kerana anda memilih siaran Sendakan FM menerusi frekuensi 90.1 juga menerusi persembahan langsung di RCM Click. Dan untuk Evo pagi ni, Kak Dur gerakan solo ya. Dan pastinya mengharapkan anda terus bahagia selalu di samping keluarga, tercinta dan juga rakan-rakan di sekeliling kita. Baiklah, menerusi Evo di jam pertama, kita akan kongsikan info cuaca pada pukul 6.15 minit pagi, info cuaca dan juga ramalan air pasang surut. Berita ringkas Sabah FM akan dapat ikuti 6.30 pagi. Laman Nurani terbitan Abang Syaf 6.45 minit pagi. Utama 7 pagi menerusi pusat dan berita akan dapat ikuti tepat pukul 7 pagi. Itu dia bersama kita ya di jam pertama menerusi Evo 6.11. Kekal setia bersama kami, Sendakan FM bersamamu.

0: cuaca.
1: Info cuaca hari ini. Sanakan FM bersamamu.
2: Ya, info cuaca untuk hari ini kita kongsikan bersama 3 Ogos 2026, hari Isnin, di mana di daerah Sandakan, ya, bagi daerah Sandakan dan Kinabatangan, cuaca pada waktu pagi tiada hujan, petang hingga ke malam ribut petir di beberapa tempat. Dan beralih ke daerah Beluran dan juga Telupit, suasana yang sama, di mana pagi hujan di beberapa tempat, petang hingga ke malam ribut petir di beberapa tempat. Beralih ke daerah Tonggut, ya, keadaan cuaca diramalkan sepanjang hari ribut petir di beberapa tempat. Kita beralih ke jadual, ya, ramalan jadual air pasang surut bagi daerah Sandakan untuk hari ini, di mana pada pukul 7.14 pagi ketinggian air di bawah paras 54 cm. Sementara pada pukul 1.25 tengah hari, ketinggian air pada paras 73 cm. Dan pada pukul 7.44 malam, ketinggian air di bawah paras 67 cm. Itu yang dapat kita kongsikan bersama info cuaca dan juga ramalan jadual air pasang surut Sandakan FM bersamamu.
0: Info cuaca hari ini.
1: Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersama.

sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 kilometer, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Kepada anda yang sedang memandu pada ketika ini, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat dan pastinya kebahagiaan, kesejahteraan. Kita harapkan sentiasa bersama kita pagi ini. Jangan lupa untuk terus senyum ya, kerana senyuman itu merupakan awet muda. Senyuman itu merupakan penawar segala duka dan ini adalah ya, senyuman merupakan sumbangan kita ya, percuma ya, satu sedekah. Baiklah, kekal setia bersama kami Sandakan FM bersamamu. 6:30 pagi nanti kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda bendera Malaysia dikenali sebagai Jalur Gemilang? Nama ini membawa maksud yang penuh simbolik. Perkataan jalur melambangkan satu haluan yang sama, manakala gemilang menggambarkan kecemerlangan dan kejayaan negara. Jalur Gemilang ini mempunyai 14 jalur merah dan putih yang melambangkan gabungan negeri-negeri serta kerajaan persekutuan. Satu minit, satu fakta. Kibarkan semangat, kibarkan Jalur Gemilang.
0: Satu minit, satu fakta, seribu makna. Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.
2: Ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
0: Ibu 6 hingga 11 pagi.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih kerana anda memilih saran kami menerusi frekuensi 90.1 juga persembahan langsung di RTM Klik. Kepada anda yang sedang memandu, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Dan 6.45 minit pagi nanti kita akan ikuti Laman Nurani terbitan Abang Syaf. Baiklah, kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu. Ini adalah stesen radio pilihan.

0: Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar saudara dan saudari sekalian? Semoga hari ini lebih banyak kebaikan dan manfaat yang kita dapat laksanakan. Tajuk hari ini mujarab. Masyarakat kita ini bagus. Masyarakat kita ini sangat baik. Apabila dengar sahaja perkataan mujarab, terus rasa nak beramal. Lebih-lebih lagi, sebagai contoh, bila amalan mujarab cepat kaya, apa sahaja sanggup buat, walaupun perkara tersebut kadang memudaratkan diri sendiri, seperti bermain nombor ekor, atau kalau sebelah-sebelah pantai ini terkenal dengan sebagai bermain wahui, dan yang lebih teruk lagi sehingga membawa kepada amalan khurafat dan tahyul. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, nak beramal sesuatu yang mujarab itu bagus, baik. Tetapi perlu diketahui daripada mana diambil amalan tersebut. Kerana amalan-amalan seperti ini sama ada daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi SAW ajarkan kepada kita melalui Al-Quran, ataupun yang diajar oleh baginda Nabi SAW melalui hadis, atau yang diambil daripada syaitan iblis. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesiapa yang beramal apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesiapa yang beramal apa yang diajarkan oleh syaitan akan mendekatkan diri kepada kehinaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma ataakumur rusul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha shadidul 'iqab." Surah Al-Hasyr ayat 7. Artinya, dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah serta amalkan. Dan apa jua yang dilarangnya, kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksaannya bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi dan mengingatkan kepada kita agar kita menjauhi, agar kita tidak mengikut jejak langkahnya syaitan. Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita mengikut syaitan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatisy syaitan." Wa man yattabi' khutuwatisy syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Dan sesiapa yang menurut jejak langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu sentiasa menyuruh pengikut-pengikutnya melakukan perkara yang keji dan perbuatan yang munkar. Marilah kita tinggalkan segala perkara yang memudaratkan diri kita, melakukan perkara yang mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk diri kita, keluarga dan masyarakat. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di sini saya kongsikan beberapa amalan mujarab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti amalan untuk dibukakan pintu rezeki. Yang pertama iaitu memperbanyakkan istighfar, atau menunaikan solat duha, atau membaca surah Al-Waqi'ah, atau mengamalkannya ketiga-tiga sekali. Untuk keselamatan dan perlindungan, yang pertama membaca bismillah, amantu billah wala haula wala quwata illa billah, setiap kali keluar daripada rumahnya. Yang kedua membaca ayat kursi ketika keluar dan masuk ke dalam rumah. Dan yang ketiga membaca tiga surah ataupun tiga kul, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

sesuatu.

0: Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menutup tirai tamasha dengan pencapaian membanggakan apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk menduduki tempat ke-10 keseluruhan. Kutipan 8 emas itu adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010. Selain mengatasi sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa, Ketua Kontijen Malaysia Datuk Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah, terutama apabila dicapai menerusi kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Angkat berat menjadi penyumbang utama pingat dalam dengan 5 emas, manakala emas lain hadir menerusi judo, berbasikal trek dan olahraga para. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RSZ members akan dipertingkat dan mengadakan sesi libat urus susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Dato' Edi Fadli Ramli. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius, yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Berdasarkan Indeks Kematian Jalan Raya Malaysia, secara purata 18 individu maut setiap hari di negara ini. 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statistik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Hari ini atau 3 Ogos diisytiharkan sebagai cuti peristiwa di Negeri Sembilan. Ia sebagai penghargaan kepada semua pihak menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Menteri Besar Dato' Ismail Lassim berkata, perkara itu mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Sementara itu, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia memaklumkan cuti itu tidak wajib diberikan kepada pekerja sektor swasta bagi majikan yang memilih cuti peristiwa Negeri Sembilan sebagai hari kelepasan am, perlu memberikan hari kelepasan am bergaji kepada pekerja. Terdahulu, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah, kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran berkesan dan diyakini rakyat.
2: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti. Baginda mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh mencecaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Sementara itu, Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Hassim berikrar membentuk kerajaan yang melaksanakan amanah dengan penuh bertanggungjawab dan menjunjung institusi raja berperlembagaan selain memelihara perlembagaan persekutuan serta undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
3: Maka dengan penuh takzim dan setia, Patik menzahirkan ikrar tak setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Dato' Ismail turut memaklumkan barisan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Negeri Sembilan akan dimuktamadkan selewat-lewatnya Jumaat ini. Berita seterusnya. Program Madani Kita PMK menjadi platform memberi kefahaman kepada rakyat mengenai isu semasa sekaligus memastikan maklumat tepat disampaikan kepada masyarakat. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabo. Katanya selain bertujuan membawa pelbagai perkhidmatan kerajaan lebih dekat dengan masyarakat, program itu berperanan memberi pemahaman tentang dasar dan inisiatif kerajaan secara lebih jelas. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Ini pula usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber. Langkah itu akan terus diperkasa bertujuan memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Muhammad Tamil berkata, usaha itu penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital lebih selamat.
4: Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga 30 Jun 2026, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak telah berjaya diturunkan. Hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pemberi perkhidmatan berlesen.
0: Datuk Bahria Muhammad Tamil. Luar negara, 7 negara anggota utama OPEC Plus bersetuju meningkatkan pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai bulan depan. Keputusan itu melibatkan Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman. Penganalisis Restart Energy Josh Leon berkata tumpuan OPEC Plus selepas ini adalah mengurus risiko lebihan bekalan. Bagaimanapun, kesan peningkatan pengeluaran dijangka terbatas berikutan gangguan di Selat Hormuz. Sementara itu, Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan maritim baharu di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata laluan itu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta melindungi kepentingan dan keselamatan bersama. Namun, butiran mengenainya masih belum diumumkan. Baghaei turut menegaskan cadangan laluan baharu itu tidak berkaitan dengan keputusan sama ada Selat Hormuz akan dibuka semula atau terus ditutup. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel menyasarkan beberapa kawasan kediaman di Khan Yunis, Gaza. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban wanita dan kanak-kanak. Serangan berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan menamatkan perang di Gaza, merangkumi penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.
5: Kau
0: Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda bendera Malaysia dikenali sebagai Jalur Gemilang? Nama ini membawa maksud yang penuh simbolik. Perkataan jalur melambangkan satu haluan yang sama, manakala gemilang menggambarkan kecemerlangan dan kejayaan negara. Jalur Gemilang ini mempunyai 14 jalur merah dan putih yang melambangkan gabungan negeri-negeri serta kerajaan persekutuan. Satu minit, satu fakta. Kibarkan semangat, kibarkan Jalur Gemilang.
0: Satu minit, satu fakta, seribu makna. Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 6.11 Seragam FM bersamamu.

Ya, assalamualaikum, selamat sejahtera, ya, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana anda memilih siaran Sandakan FM menerusi frekuensi 90.1 dan juga menerusi persembahan langsung di RTM Klik di jam seterusnya, ya. Di mana pada pukul 7.30 pagi nanti, berita ringkas Sandakan FM akan dapat diikuti. Menarik di medsos 7.45 minit pagi, sementara berita Sabah FM akan dapat diikuti 8 pagi. Kepada anda yang sedang memandu, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju. Jangan lupa, ya, kegembiraan, kebahagiaan, ya, perlu kita serapkan dalam diri kita. Dan kita sama-sama berdoa agar penjual rancangan yang kita telah rancang, ya, dapat dilaksanakan dengan jayanya, insyaAllah. Baiklah, kekal setiap bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Serangan FM bersamamu.
1: Tahukah anda bendera Malaysia dikenali sebagai Jalur Gemilang? Nama ini membawa maksud yang penuh simbolik. Perkataan jalur melambangkan satu haluan yang sama, manakala gemilang menggambarkan kecemerlangan dan kejayaan negara. Jalur Gemilang ini mempunyai 14 jalur merah dan putih yang melambangkan gabungan negeri-negeri serta kerajaan persekutuan. Satu minit, satu fakta. Kibarkan semangat, kibarkan Jalur Gemilang.
0: Satu minit, satu fakta, seribu makna. Malaysiaku, hanya di Serangan FM bersamamu.
2: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
3: Mendengar kita Serangan FM.
2: Ya, kak. Cuba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kena putar, loh.
3: Nah kan, kau yang dah percaya.
4: Ibu, 6 hingga 11 pagi, hanya di
5: Serangan FM.

Itu dia Felix dengan lagu Warka Berlagu Pilu. 7.40 minit pagi ketika ini. 7.45 minit pagi nanti kita akan berkongsi menarik di medsos. Okey, jangan lupa untuk senyuman yang paling manis, ikhlas, indah ya untuk rakan-rakan kita yang sama-sama bertugas dengan kita dalam satu organisasi. Dan bukan saja satu organisasi tapi mungkin jabatan-jabatan lain yang mungkin bertentang mata dengan kita. Jangan lupa berikan senyuman ya. Dan 8 pagi nanti berita Sabah FM akan dapat ikuti. Baiklah, kekal setia bersama kami. Sandakan FM bersamamu.

0: hari ini. Satakan FM bersamamu.
1: Yang menarik di medsos hari ini, kita kongsikan Kementerian Komunikasi Perkasa Literasi Digital Perkukuh Keselamatan Siber. Kementerian Komunikasi akan terus memperkasa usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber bagi memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Memperkukuh kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital dan mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat. Kerajaan tidak akan berkrompomi terhadap penyalahgunaan platform digital yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat khususnya kanak-kanak. Sehingga 30 Jun, MCMC bersama penyedia berlesen menurunkan 1,550 kandungan jelik melibatkan kanak-kanak. Program Madani Kita Mendekatkan Perkhidmatan Kerajaan membolehkan interaksi langsung dan memastikan manfaat dasar dirasai masyarakat. Dan seterusnya, Commonwealth Glasgow 8 emas bawa Malaysia ke tempat 10. Malaysia menutup kempen sukan Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian membanggakan apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk menduduki tempat ke-10 keseluruhan. Kontingen lebih kecil tetapi efisien hanya sertai 8 sukan dan 63 acara menunjukkan keberkesanan strategi penyertaan. Angkat berat jadi tulang belakang menyumbang 5 emas, 1 perak, 1 gangsa dan mencipta 10 rekod baharu. Beberapa kejayaan bersejarah, emas pertama judo Karin penutup kerjaya Muhammad Azizul Hasni dan emas T20 Dato' Abdul Latif Romli. Kejayaan dihargai Ketua Kontingen Sokongan MSN, ISN, MPM, MOM dan Persatuan Sukan dianggap faktor utama. Itu yang dapat kita kongsikan bersama menarik di medsos hari ini. 8 emas bawa Malaysia ke tempat 10. Commonwealth. Dan Kementerian Komunikasi Perkasa Literasi Digital Perkukuh Keselamatan Siber. Menarik di medsos Sandakan FM bersamamu.
0: Menarik di medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi. Sandakan FM.

0: Dekat Nur dan Sandakan FM bersamamu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Dengarkan informasi.
1: Evo 6 pagi hingga 11 pagi.
2: Memang pagi.
0: Sana kena FM bersamamu.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Masalah air tawau dijangka selesai tahun depan. Kren baru perkukuh perdagangan serantau. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Masalah bekalan air di Tawau dijangka dapat diatasi sebelum penghujung tahun depan menerusi projek skim bekalan air Tawau Fasa 3. Setakat 25 Julai lalu, pembinaan empangan bernilai lebih RM450 juta ringgit itu mencapai kemajuan fizikal 74% dan berjalan mengikut jadual. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur berkata, Kerajaan Negeri komited memastikan projek itu siap seperti dirancang bagi memperkukuh bekalan air di Tawau.
1: Empangan ini dijangka siap pada sebelum hujung tahun 2027. So ini satu perkembangan yang cukup baik dan dapatlah kita selesaikan masalah air kita di Tawau ini.
0: Datuk Haji Haji ditemui media selepas mengadakan lawatan kerja ke tapak pembinaan empangan air Tawau dan loji rawatan air Cinta Mata di Tawau. Loji rawatan air Cinta Mata Nut 2 bernilai hampir 300 juta kini mencapai kemajuan lebih 16% dan dijangka siap pada Julai 2028. Ia dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 42,000 pengguna di Tawau dan kawasan sekitarnya. Pelabuhan Tawau bakal meningkatkan kapasiti pengendalian kargo apabila dua kren baharu dijangka beroperasi sepenuhnya September ini. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedict berkata, kemudahan itu akan meningkatkan kecekapan operasi serta mempercepatkan pengendalian kontena